Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak.

0: paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.
1: Mendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya kita bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk mengikuti jalannya siaran langsung peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation dari Jalan Trekora Arfai 1. Dan pendengar, yang akan dipandu reporter Lanli Timi dan Putra Arianto.

kami membangun masa depan. SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari, sekolah konservasi pertama di Papua Barat dengan semangat kebersamaan, toleransi, dan kepedulian untuk generasi Papua dan Indonesia. Selamatkan bumi, cerahkan generasi.

0: Dan saat ini dapat saya gambarkan situasi di tempat di kami berada, yaitu di SMA Muhammadiyah di sini sedang menantikan atau menunggu kehadiran Menteri Pendidikan Republik Indonesia, dan untuk di hadir para tamu undangan yang hendak mengikuti jalannya peresmian sekolah ini. Dan dapat saya gambarkan ya, suasana saat ini sangat cerah, yaitu udara juga sangat baik karena memang sekolah ini berada tepat di gunung atau di dataran atas dari Kota Manokwari. Dan memang sangat indah situasinya, dan lokasinya memang di Kemiringan, sehingga memang agak unik ya dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, untuk menantikan kehadiran Menteri Pendidikan Republik Indonesia saat ini akan disambut di tari-tarian, berbagai tari-tarian yang saat ini sudah disiapkan oleh panitia, di mana ada tumbuk tanah atau tarian ular yang memang berasal dari Arfak, suku Arfak, dan juga ada tari-tarian Nusantara yang akan dibawakan langsung oleh anak-anak muda sekolah Muhammadiyah ini. Dan ada beberapa tari-tarian lain yang akan melengkapi meriah jalannya peresmian di sekolah SMA Conversion di pagi hingga siang hari ini. Dan sesuai jadwal yang ditentukan saat ini, sebelumnya memang dari pukul 7 hingga pukul 9.35 menunggu kedatangan Menteri, namun ternyata saat ini Menteri Pendidikan Republik Indonesia sudah berada di Bandara Manokwari dan sedang dinantikan kedatangannya menuju ke sekolah ini. Ya, pendengar, untuk tamu undangan yang hadir saat ini yaitu dari baik komunitas masyarakat tetapi juga dari suku-suku, ketua kepala-kepala suku, dan juga ketua-ketua Papua Barat khususnya di Manokwari turut hadir untuk menyaksikan sekolah Semangko atau sekolah SMA Muhammadiyah Conversion yang akan diresmikan saat ini nantinya. Ya, untuk kesiapan saya melihat di sini panitia benar-benar di mana dari pagi tadi sudah mempersiapkan tempat peresmian yang nanti dilakukan, yaitu di saat ini sedang dilakukan pemutaran video terkait kehadiran dari sekolah ini, di mana satu tahun berjalan sekolah ini dipersiapkan mulai dari penggusuran sampai dengan didirikannya gedung-gedung mega yang saat ini berdiri tegak dan akan menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak negeri di tempat ini, khususnya di Manokwari. Dan pendengar, untuk itu hingga saat ini panitia dan tamu undangan masih tetap menantikan Menteri untuk meresmikan sekolah ini. Dari kesiapan panitia sendiri saat bagaimana?
1: Ya baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya dan Lani akan melaporkan jalannya siaran langsung peresmian sekolah SMA Negeri Atas atau SMA Muhammadiyah Conversation ya. Dari pandangan mata saya, berbagai persiapan dilakukan, ada tari-tarian khas dari suku Arfak ya, yaitu tumbu tanah yang sedang menunggu di lokasi tepatnya penjemputan, kurang lebih sekitar 10 meteran dari lokasi tempat saya berdiri. Berbagai persiapan juga dilakukan oleh panitia yang menggunakan kas batik berwarna hijau, yaitu memiliki kas batik dari Muhammadiyah itu sendiri ya. Dan undangan juga telah mulai memasuki tempat gedung acara, dan terlihat tadi ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari yaitu Yan Ayomi juga hadir untuk menempati kursi yang telah disiapkan oleh panitia, dan juga ada Kepala Dinas Kearsipan Kabupaten Manokwari. Ya, berbagai persiapan juga dilakukan di sekitar halaman acara ya. Nampak tenda-tenda terdiri di dua tempat ya, tempat yang di bawah sana dan di atas ini. Yang di bawah sudah mulai dipadati oleh para pengunjung dan tamu ya. Dan terlihat juga Menwa turut hadir untuk mengamankan ataupun
2: sekali lagi mohon kerja
1: melihat situasi yang kondusif ini ya. Dan tak lupa juga ada beberapa mahasiswa yang mengenakan jas alma mater dari Muhammadiyah. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting bagi SMA Muhammadiyah ini ya,
2: khusus kepada
1: karena peresmian unit diresmikan oleh Menteri
2: kita, yaitu Menteri
1: Abdul
2: sekali lagi kami mohon
1: sama-sama terdengar suara MC yang mengatakan bahwa persiaplah dilakukan acara. Ya, dari acara yang akan penerbangan tertunda ataupun perjalanan dari bandara menuju ke tempat lokasi.
2: Bapak, ya, undangan yang berada di tenda bagian bawah. Tempat.
1: Ya, benar saya. Dengar ya bahwa persiapan juga dilakukan jejer baris tamu-tamu sudah mulai masuk pendengar. Ya, benar sekali Kak Lani. Ibu Lani,
0: ya baik, ya luar biasa. Putra dengan penuh semangat memberikan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Dan saat ini dari pelantaran SMA Konversi, kami kembali lagi ke studio sambil menunggu langsung siap di SMA Conversion ini ke ruang dengar Anda, Angel.

Pendengar setiap program Mas Sato dimanapun Anda berada, sambil menantikan dimulainya peresmian gedung sekolah baru ya, SMA Muhammadiyah Conservation dari RV1 yang sudah tadi dilaporkan reporter Lanli Timi dan juga Putra Arianto ya. Kami ya, sambil menunggu hadirnya Menteri Pendidikan ya, dan kami kembali bersama Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan kembali lagi bergabung dengan rekan-rekan yang bertugas di lapangan untuk mengikuti acara peresmian gedung sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation. Tetap setia bersama kami.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love.
1: Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, kita kembali bergabung dengan reporter Ulang Nirinya dan Putra Arianto untuk mengikuti peresmian gedung sekolah SMA Muhammadiyah Conservation.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan melaporkan peresmian baru, yaitu Muhammadiyah Konservasin dan atau Semangko Manokwari. Bersama saya Putra Arianto dan rekan saya Lan yang akan melaporkan secara langsung jalannya acara persiapan ataupun acara peresmian tersebut.
1: Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pendidikan Dasar
2: dan ya, baik putra dan pendengar dimanapun Indonesia Anda berada, saat ini dapat kami sampaikan Menteri
1: Abdul Mukti dan rombongan
2: Menteri Pendidikan Republik Indonesia telah tiba di tempat acara dan disambut meriah dengan tari-tarian adat Arfak atau tumbutan. Ya, selamat datang Bapak Menteri Pendidikan di tempat acara. Beliau dengan baju batik berwarna corak hijau, kuning, hitam dan merah. Beliau dilengkapi dengan menggunakan mahkota kepala, apa maksud kami, menggunakan
1: sekali lagi kami ucapkan selamat mahkota datang kepada yang terhormat
2: adat Papua
1: Menteri Pendidikan Dasar
2: dan diikuti oleh sejumlah pejabat daerah termasuk
1: Bapak
2: Bupati Manokwari
1: dan Ibu Masida Abdul Muti,
2: Wakil Bupati Manokwari beserta pejabat dari Provinsi Papua Barat yang turut hadir dan juga dari Kementerian Hukum dan HAM serta Sekda Manokwari dan masih banyak lagi jajaran pejabat yang turut mengambil bagian untuk menjemput dan menghantar Menteri Pendidikan sampai ke tempat acara saat ini. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, suasana penjemputan kebahagiaan yang disambut oleh seluruh hadirin yang ada di tempat ini. Dan saat ini kita akan mengikuti bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Oke,
1: hadirin silakan duduk kembali.
0: Nyanyi juga Mars Asia serta juga lagu Tanah Papua. Ya pendengar. Lama. Diikuti, didampingi oleh para bupati, bupati dan juga jajarannya.
2: Izinkan kami haturkan salam silaturahmi.
0: Dapat juga kami sampaikan saat ini sudah ada kepala dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan juga kepala dinas Kabupaten Manokwari, kepala dinas Pendidikan Kabupaten.
2: Indonesia, Bapak Abdul Mukti dan Ibu Masmida Abdul Mukti, beserta staf khusus Menteri Tahun 2 dan 3 di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang kami hormati, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Sekretaris Bapak Dr. Andus Ali Bahab, Temong MTP. Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari beserta

0: Provinsi Papua Barat. Anggota DPR Kabupaten Manokwari yang dihormati pimpinan Papua Barat, Aisyah Papua Barat, Rektor UMPB bersama Rektor Unimutu. Yang kami hormati Ketua MUI Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Pemuda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, Ketua NU Papua Barat, BP3 OKP Papua Barat, para kepala-kepala sekolah, ketua-ketua organisasi, serta hadirin undangan berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara peresmian sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation Smamko Manokwari dan pembukaan Rakelwil 2 pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat. Di hari ini 28 Mei 2026 dan tentunya dengan bangga saya MC Amasaba akan memandu rangkaian acara di hari ini. Hadirin dan undangan yang kami hormati, sejenak marilah kita memohon rahmat agar senantiasa mendapatkan ketenangan batin dengan mendengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Saudara Aslur Rumbo SIP MMGR dan Saudari Ulfa, kami silakan.
1: Ya, pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya Putra Rianto akan melapor. Peresmian Smamko dan saat ini akan dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an.

Yeah.

subah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rejeki, kemudian mematikanmu, lalu menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, telah dilakukan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.
2: Demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah kita yang mendengarkan alunan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan mengajak kita sekalian untuk menyaksikan bersama pemutaran video launching Amal dan Aisyah Papua Barat.
1: Iya, baik pendengar, akan di pemutaran video dengan Amal dari MA Muhammadiyah Convention, yaitu peresmian unit sekolah baru. Ya, pendengar, yang sesuai yang dapat dilihat dengan sesuai pandangan mata saat ini, agenda yang akan dilakukan hari ini terbagi menjadi dua momen yang krusial. Yang pertama adalah peresmian unit sekolah baru, yaitu SMA Muhammadiyah Conservation atau SMAMKO Manokwari. Nah, pendengar, harus diketahui bahwa kehadiran sekolah ini menjadi angin segar sekaligus komitmen nyata Muhammadiyah dalam memadukan pendidikan yang berkualitas dengan kesadaran lingkungan atau konservasi di tanah Papua. Bersama dengan peresmian sekolah, turut dilakukan launching amal usaha dari Muhammadiyah dan Aisyah. Berikut ini adalah video singkat. Mari kita saksikan atau kita dengarkan bersama-sama.
3: Pertama di Papua Barat, sekolah ini hadir dengan semangat menjaga lingkungan, membangun karakter, dan menciptakan generasi masa depan yang peduli terhadap alam dan sesama. Tidak hanya menjadi tempat belajar, sekolah ini juga menjadi rumah bagi keberagaman dan toleransi. Dengan semangat konservasi, kami membangun generasi yang cerdas, peduli

0: bersama pendidikan kami.
1: Iya, pendengar, demikian tadi ada video singkat dari SMA Muhammadiyah Concession atas Mangko Manokwari.
2: Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama ucapan selamat datang dan laporan pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Mulyadi Jaya MSI, kami silakan.
1: Iya, berikut akan kita dengarkan bersama-sama ucapan selamat datang dari Haji Insinyur Mulyadi Jaya yang akan memberikan sambutan selamat datang. Ya, selamat mendengarkan pendengar ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, selamat datang di bumi Kasuari, Manokwari, Kota Budaya Peradaban. Kedatangan Bapak adalah angin segar sekaligus energi baru bagi semangat literasi dan pencerdasan di tanah Papua ini. Yang kami hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda. Yang saya hormati Bapak Bupati Manokwari serta Wakil Bupati Manokwari, jajaran OPD khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat maupun Manokwari. Yang saya hormati Ketua DPR Papua Barat, yang saya hormati Ketua PMRP Papua Barat, yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala suku, dan rekan-rekan pemerhati lingkungan yang menjadi pilar penjaga harmoni di Papua Barat. Yang kami banggakan, seluruh fungsionaris pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat maupun pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten, para rektor, ada dua rektor yang hadir ya, Universitas Muhammadiyah Papua Barat, kemudian rektor Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni atau Bintuni yang baru saja lahir di tanah ini. Yang berbahagia juga para guru, kader, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kudrat dan iradahnya, hari ini bisa berkumpul di atas bukit ini, Bukit Arfa'i, di tempat yang menjadi saksi bisu bagaimana sebuah mimpi besar dirajut di atas batu karang yang keras. Atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat, kami mengucapkan Selamat datang yang setulus-tulusnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRPB, MRPD, serta seluruh hadirin sekalian. Kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini adalah bentuk legitimasi dan dukungan moral yang luar biasa bagi khidmat Muhammadiyah di tanah Papua. Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati, setahun yang lalu SMA Muhammadiyah Conservation Semamko Manokwari didirikan bukan sekedar untuk menambah kuantitas sekolah di Papua Barat ini. Lembaga ini lahir dari dua lapis kesadaran yang mendalam. Pertama, kesadaran teologis. Sebagai khalifah fil ard, wakil Tuhan di muka bumi, kita gelisah melihat alam lingkungan yang mengalami kerusakan, berproses menuju kehancuran. Kita tidak boleh diam saat bumi mengerang kesakitan. Kedua, kesadaran ekologis lokal. Kami menangkap getaran kearifan lokal, local wisdom. Masyarakat pegunungan Arfak, yaitu falsafah Igya Sirhanjok. Sebuah komitmen adat untuk menjaga hutan lingkungan dan isinya sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Semamko adalah titik temu yang indah antara teologi Islam berkemajuan dan kearifan lokal Papua. Kami memulai langkah kecil ini dengan memanfaatkan bangunan klinik yang tidak dipakai lagi. Bermodal ruang kelas darurat, 8 orang guru yang berdedikasi dan 63 murid angkatan pertama, kami memulai migrasi peradaban ini. Perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, Semamko adalah replika mini dari Indonesia yang inklusif. Di sini 60-70% siswanya adalah anak-anak asli Papua dan non-Muslim. Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun sajadah kemanusiaan yang universal melalui jalur pendidikan. Meskipun baru berjalan 1 tahun, anak-anak kita telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk tidak berprestasi. Semamko telah menorehkan juara di bidang olahraga, juara tinju, ya, remaja se-Papua Barat. Juara seni, hingga juara lingkungan hidup termasuk menyabet juara 1 lomba berkebun di lahan sempit dan kering yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Atas dasar dedikasi itulah pemerintah mempercayakan program unit sekolah baru kepada kami. Bagi kami program ini datang laksana mimpi, memberikan target penyelesaian selama 10 bulan. Namun dengan metode swakelola yang transparan, akuntabel dan didorong oleh semangat gotong royong yang menyala-nyala, kami berhasil menyelesaikan hanya dalam tempo 3 bulan. Ini adalah sebuah anomali arsitektural dalam manajerial yang luar biasa. Mengingat tingkat kesulitan geologisnya yang sangat tinggi, kita membangun di atas perbukitan dengan struktur batu karang yang sangat keras. Namun terbukti, kerasnya batu karang kalah oleh kerasnya tekad dan komitmen kader-kader Muhammadiyah. Hari ini di hadapan Bapak Menteri telah berdiri tegak 13 bangunan megah beserta seluruh fasilitas di dalamnya yang siap diresmikan Bapak Menteri. Untuk itu, dari atas bukit ini kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan kepada Bapak Mendiknasmen Profesor Abdul Mukti atas fasilitas yang sangat luar biasa bermanfaat bagi masa depan generasi muda Papua. Mungkin publik atau masyarakat bertanya, bagaimana cetak biru kurikulum di Semamko ini? Kami mengawinkan kurikulum Merdeka Belajar dengan pendekatan deep learning yang saat ini sedang Bapak Menteri canangkan secara nasional. Namun kami memberi kekhususan lokal konten berupa kurikulum konservasi, sebuah panduan bagi siswa untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki alam lingkungan. Dalam mengerjakan kurikulum, kami bekerja sama dengan sebuah lembaga Eko Binika dan WWF. Dalam menerjemahkan visi ini, kami mengembangkan 3 prinsip dasar. Pertama, belajar tentang rasa, menumbuhkan empati dan keprihatinan mendalam terhadap kerusakan lingkungan. Kedua, belajar karakter atau akhlak, membentuk kepribadian yang luhur, religius, dan berintegritas. Ketiga, belajar karya, menuntut siswa menghasilkan produk nyata yang berdampak pada pelestarian alam. Saat ini, rancangan kurikulum konservasi ini sedang kami matangkan bersama-sama rekan-rekan dari lembaga SLIDI. Namun, perjalanan tidak berhenti di sini, Bapak Menteri. Bakat anak-anak Papua di bidang seni dan olahraga sangatlah autentik dan melimpah. Kalau mereka sudah berolahraga atau menari atau menyanyi, mereka bisa lupa waktu. Oleh karena itu, agar talenta ini tidak layu sebelum berkembang, melalui mimbar ini yang terhormat ini, kami memohon dan mengetuk hati Bapak Menteri untuk sudi kiranya membantu kami membangun sebuah stadion mini dan laboratorium konservasi di Semamko ini. Stadion mini, tidak stadion besar, Pak Menteri. Ya, untuk ya anak-anak muda Papua yang memang senang olahraga dan seni. Bapak Menteri, Bapak Gubernur, dan hadirin yang kami banggakan. Momentum hari ini juga menjadi saksi gerakan masif Muhammadiyah di Papua Barat. Kami laporkan bahwa saat ini kami juga tengah meluncing beberapa amal usaha Muhammadiyah baru, yaitu SD Muhammadiyah di Kabupaten Manokwar di Kabupaten Kaimana, SMA Muhammadiyah Maritim di Kabupaten Kaimana, SMA Muhammadiyah Saintek di Kabupaten Fakfak. 4. TK Aisyah 3 di Kabupaten Manokwari. Dari total kabupaten di Papua Barat, tinggal 2 kabupaten yang belum memiliki sekolah Muhammadiyah, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama. Target ideologis kami pada tahun 2027 nanti, bendera sekolah Muhammadiyah sudah harus berkibar kedua wilayah tersebut. Oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Menteri, berilah kepercayaan lagi pada Muhammadiyah Papua Barat. Kami siap mengelola program-program strategis pemerintah, baik berupa revitalisasi sekolah, pembangunan USB, maupun program sekolah terintegrasi. Sebagai modal awal, kami laporkan bahwa di kampus Universitas Muhammadiyah Teluk Bintuni, UNIMUTU, telah tersedia lahan matang seluas 54 hektar yang sangat siap untuk dibangun kompleks sekolah terintegrasi mulai dari TK, SD, SMA hingga SMP hingga SMA, karena perguruan tingginya sudah ada. Muhammadiyah memiliki tanahnya, Muhammadiyah memiliki SDM-nya, dan Muhammadiyah memiliki komitmennya. Kami hanya butuh ketukan palu kebijakan dari Bapak Menteri. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon kesediaan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Ayahanda. Kalau di Muhammadiyah, kalau ada pemimpin di atasnya itu dipanggil Ayahanda. Profesor Dr. Abdul Mukti untuk memberikan amanat meresmikan gedung USB Semamko ini, meluncurkan amal usaha Muhammadiyah yang baru, sekaligus membuka secara resmi rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat. Kepada peserta rakel, selamat berrakerwil kepada seluruh peserta. Mari kita rumuskan gagasan-gagasan berkemajuan demi kejayaan umat, bangsa, tanah Papua di atas tanah Papua Barat yang kita cintai ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut tadi sudah kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia ataupun acara yang menegaskan bahwa sekolah ini didirikan bukan sekedar untuk menambah kuantitas lembaga pendidikan, melainkan lahir dari dua landasan kuat, yaitu kesadaran teologis, panggilan jiwa sebagai khalifah yang melihat kerusakan alam lingkungan, dan juga kesadaran ekologis lokal dengan mengadopsi kearifan lokal masyarakat Pegunungan Arfak.
2: Dari timur Indonesia, kita berikan tepuk
1: tangan. Ya, pendengar SMA Muhammadiyah Semangko terbukti menjadi ruang perjumpaan yang indah antara teologi Islam, berkemajuan, dan kearifan lokal Papua. Lembaga ini menjadi simbol inklusivitas yang nyata, di mana 60 hingga 70% siswanya adalah anak-anak asli Papua dan mereka adalah non-muslim. Nah, menegaskan juga bahwa Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan menenun sejadah kemanusiaan yang universal melalui jalur pendidikan. Baik pendengar, berikut kita akan dengarkan bersama yaitu sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham Temong Mere dalam sambutan berikut ini. Selamat mendengarkan.
4: Izin Bapak Menteri, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saat ini Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur sedang berada di luar daerah untuk penugasan yang lain. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan sambutan Bapak Gubernur dan sekaligus juga kalau tidak ada sambutan Bapak Bupati, berarti saya juga sudah sekaligus mewakili pemerintah Kabupaten Manokwari. Iya, ini sebelum saya baca sambutan, saya pantun sedikit dulu ini. Iya, terbang elang ke atas awan tinggi, singgah sebentar di tepi pantai Manokwari. Selamat datang Bapak Menteri yang kami hormati. Kehadiran Bapak membawa berkah bagi negeri. Ini ada satu lagi. Buah pepeda disaji dengan ikan. Kuah pepeda disaji dengan ikan. Dimakan bersama di atas piring rotan. Semoga sinergi terus kita jalankan demi pendidikan Papua yang maju ke depan. Ini masuk di inti. Sambutan Gubernur Papua Barat pada acara peresmian USB SMA Muhammadiyah Conservation SMAMCO Manokwari dan pembukaan Rakerwil 2 PWM dan PWA Papua Barat. Hari ini 28 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, izin menyapa Bapak Profesor Dr. Abdul Muti, M.Ed., juga dengan Ibu dan juga rombongan Bupati Manokwari beserta unsur Forkopimda Kabupaten Manokwari, Forkopimda Provinsi yang hadir pada kesempatan ini, izin Bapak Menteri, ini diwakili dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari Pengadilan, semuanya diwakili. Juga Yang Mulia Ketua MRP atau yang mewakili, Yang Terhormat Ketua DPR Papua Barat atau yang mewakili, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat Bapak Dr. Insinyur Haji Mulyadi Jaya MSc beserta jajaran yang luar biasa, para Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan ICAS Papua Barat, para Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat yang saya hormati, para Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan, seluruh tamu undangan yang saya tidak sebutkan satu persatu yang berbahagia, termasuk ada Pak Sekda Manokwari ada di sini. Kopiannya bagus sekali. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk menyaksikan momen bersejarah bagi dunia pendidikan di Provinsi Papua Barat. Saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan ICA Papua Barat atas undangan yang terhormat ini. Kehadiran Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Tanah Papua Barat hari ini merupakan suatu kehormatan besar yang mencerminkan perhatian serius pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di wilayah timur Indonesia. Dan ini benar-benar merupakan hal yang luar biasa karena Bapak betul-betul dengan Ibu berkorban untuk datang ke Tanah Papua. Kebetulan memang hari raya kurban. Dan Bapak kemarin merayakan di Sorong dan masih suasananya hari kurban karena darah yang dipotong kemarin masih terlihat di atas tanah. Itu tanda bahwa Bapak betul-betul mau berkurban untuk kami di sini. Tepuk tangan untuk Bapak Menteri. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat atas dedikasi, komitmen dan kerja keras yang luar biasa dalam membangun dan memajukan pendidikan di bumi cendrawasih. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, termasuk yang ada di Papua Barat, telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerahkan kehidupan bangsa. Bukan hanya melalui dakwah keagamaan, tetapi juga melalui pengembangan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kehadiran SMA Muhammadiyah Conservation SMAMKO Manokwari sebagai unit sekolah baru adalah wujud nyata semangat Muhammadiyah untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat Papua Barat. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok wilayah. Sebab kami meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Papua Barat yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Peresmian USB SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari ini selaras dengan visi besar pemerintah provinsi dalam memperluas layanan pendidikan menengah, terutama bagi putra-putri Papua Barat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang memadai. Saya berharap sekolah ini kelak menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan mencintai kelestarian lingkungan, hidup sebagaimana terkandung dalam nama conservation yang disandangnya. Saudara-saudara yang saya banggakan, Bapak Menteri yang kami hormati, kami juga menyambut baik penyelenggaraan rapat kerja wilayah 2, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat, yang dilaksanakan bersamaan dengan momentum bersejarah ini. Rakerwil merupakan forum strategis untuk merumuskan program-program unggulan, mengevaluasi capaian, serta memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh komponen persyarikatan dalam menghadapi tantangan ke depan. Saya berharap Rakerwil 2 ini menghasilkan keputusan-keputusan yang konkret, implementatif, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, khususnya Papua Barat, serta semakin mempererat hubungan antara Muhammadiyah dengan pemerintah provinsi dalam membangun daerah secara sinergis dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, dengan penuh rasa syukur dan harapan besar, saya mendukung sepenuhnya pelaksanaan acara hari ini dan menyambut gembira diluncurkannya amal usaha Muhammadiyah Aisyah Sepak Bola Barat sebagai tonggak baru kebangkitan peran organisasi dalam pembangunan wilayah. Semoga SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari tumbuh menjadi sekolah kebanggaan masyarakat Papua Barat, melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh, berilmu, dan anak mulia. Kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat, teruslah berjuang dan berkhidmat untuk umat dan bangsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap berjalan bersama dalam membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri, asa diri, juga untuk mewujudkan Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dengan moto satu Manokwari untuk semua, semua untuk Manokwari, satu rumah kaki seribu untuk semua, dan rumah kaki seribu untuk semua. Gom mem hagom, hagom mem gom. Itu bahasanya Pak Bupati. Saya bahasa Arfak saya sampaikan. Dan dari bumi rumah kaki seribu, kami ucapkan selamat datang Acem Akwai. Hey, Makwa. Selamat datang di bumi Mangkwai. Sebelum secara menyeluruh, kami akhiri sambutan Bapak Gubernur, kami ingin juga menyampaikan informasi juga terkait dengan Papua Barat secara menyeluruh, bahwa semangat membangun di Papua Barat ini adalah semangat dengan pendekatan budaya dan religi. Di tanah Papua, di 6 provinsi, agama-agama besar itu masuknya di Papua Barat. Tepuk tangan untuk ini, dan itu kekuatan yang besar. Oleh karena itu, pendidikan seperti contoh yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah juga harus bisa kepada terutama di kabupaten lain, tetapi lebih khusus adalah juga di lingkup agama-agama yang lain. 1855, Protestan masuk di Pulau Mansinam, melahirkan kota peradaban di Teluk Wandama. 1855, tetapi ini adalah kota Injil. Dan Injil untuk semua, semua juga untuk Injil. Kemarin kami baru saja menghadiri 132 tahun masuknya Katolik di tanah Papua. 22 Mei 1894 di Fakfak. Dan nanti pada tanggal 8 Agustus tahun ini, kita juga rayakan masuknya agama Islam di tanah Papua, di Fakfak. 8 Agustus 1360, Islam telah masuk di tanah Papua. Kalau agama Protestan di Mansinam diantar oleh perahu yang dinakodai oleh orang nakoda beragama Islam, maka di Fakfak untuk Katolik, orang Islam yang menerima dengan tipa sawat dan hadarat, menggunakan baju muslim, menerima kedatangan Katolik. Inilah sebenarnya nilai-nilai dasar untuk kita membangun, dan hari ini sebagai contoh Muhammadiyah telah mewujudkannya, bahwa di sini hampir mayoritas keluarga besar orang asli Papua dan bukan beragama Islam. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih. Oleh karena itu, dari tempat ini kami menitip kepada Bapak Menteri, kira-kira pola ini yang dikembangkan ini untuk merajut ya kebersamaan, karena agama ini juga kekuatan, tetapi kalau dirajut salah juga menjadi sumber keretakan. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang digagas oleh Muhammadiyah perlu kita dukung bersama. Bapak Menteri yang kami hormati, ini secara keseluruhan demikian, dan saya mau mengakhiri laporan dan sambutan Gubernur. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang asta diri, aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Saya akhiri pantun ini. Burung cendrawasih di pohon mangga, terbang indah di langit Papua. Mari rapatkan barisan dan tekad bersama untuk memajukan Muhammadiyah Aisyah di tanah Papua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manukwari, 28 Mei 2026. Gubernur Papua Barat, Dr. Landus Tumingus, menekan emisi. Selesai.
1: Iya, pendengar, tadi telah dibacakan laporan sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere. Pendengar, dari rangkuman tadi, bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh, dan menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan merata di wilayah Timur Indonesia, khususnya
5: Indonesia. Dengan hormat kepada Bapak Abdul Muti, kami silakan.
6: Semua para santri pondok yang ada di komplek pondok.
1: Iya. Kita akan mendengarkan bersama laporan atau sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Abdul Mukti.
7: Kalau bisa diwakili
8: Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan pantun. Tadi Pak Sekda pantunnya serius, saya mau pantun jenaka saja. Pantunnya, buah salam, buah leci, itu tadi nama-nama buah. Dengan salam kita mulai agar acara kita mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Papua Barat, beliau Bapak Dr.Andes Ali Baham Temong Mere MTP, beserta seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Papua Barat dan yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Manokwari Bapak Hermus Indou SIP MH beserta Ibu Febelina Indou, Wakil Bupati Manokwari Bapak Haji Mugiono Eshut Emling beserta Ibu Hajah Nurhaya Mugiono. Ini hebatnya Papua, ada namanya Mugiono tapi jadi wakil bupati. Kalau dari namanya sepertinya dari Jawa ini. Oh, dari Jogja Pak ya? Jogja Jawa juga Pak. Yang mulia para anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua yang membersamai kita pada pagi hari ini. Bersama kita ada senior saya, Pak Profesor Irwan Akib, Ketua PP Muhammadiyah. Beliau ini lebih senior dan lebih tinggi dari saya, Pak. Kira-kira usianya ya sedikit di atas saya, lebih tinggi karena kalau berdiri mesti saya ke beliau melangkah ke atas. Yang kami hormati tentu seluruh jajaran para tokoh adat, para tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua Barat. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat, Pak Dr. Mulyadi Jaya, beserta seluruh jajaran PWM dan pimpinan amal usaha, beserta ortum-ortum tingkat wilayah Papua Barat, Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Papua Barat, beserta seluruh jajaran PWA dan juga pimpinan amal usaha. Yang membersamai saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Penasehat DWP Kemendikdasmen, Ibu Masmidah Abdul Mukti. Di mana duduknya, Dek? Oh, di situ. Iya. Bersama kami ada staf khusus Mendikdasmen, Pak Didik Suardi, kemudian Pak Ma'ruf El Rumi, Direktur SMA Bapak Yudi Haryanto, Direktur Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Pak Iwan Junaidi, Direktur Kursus dan Pelatihan Pak Yaya Sutarya, Kepala BPMP Papua Barat Pak Justus Awol Tau, ini masih merangkap dengan Papua Barat Daya, Kepala BGTK Provinsi Papua Barat Bapak Suharman, tenaga ahli menteri sini ada dua, ada Bu El Yusro Mu'alimin dan Pak Muhammad Sofyan, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari, perwakilan dari Eko Bhinneka dan WWF, serta para kepala sekolah, para guru, dan singkatnya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri peresmian SMAMKO Manokwari dan juga pembukaan rapat kerja 2 pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang sangat indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertanda kita sehat adalah kita berkeringat. Kalau saat ini ada yang kedinginan, berarti perlu diperiksa kesehatannya. Tapi jangan khawatir, matahari Papua Barat adalah matahari yang sehat. Matahari yang tidak berpolusi. Dan karena itu, maka alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa keindahan alam Papua Barat yang luar biasa. Ada pantunnya enggak Pak Sekda ya? Nanti tolong saya diberitahu dengan pantun para tenaga ahli. Namanya juga ahli kan, termasuk ahli membuat pantun juga gitu. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Papua Barat dan juga Bapak Bupati Manokwari dan seluruh jajaran Forkopimda yang telah memberikan dukungan atas pembangunan SMAMKO Manokwari ini. Tanpa dukungan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua PWM, selesai lebih cepat dari waktunya. Saya tahu maksudnya. Kalau selesai pada waktunya itu artinya bisa nambah lagi. Makanya tadi Pak Ketua menyampaikan beberapa usulan yang saya kira kami dengarkan dengan sangat baik usulan itu. Soal nanti dikabulkan dan tidak tergantung para direktur. Kalau direktur tidak mengabulkan, bilang ke saya Pak Ketua. Tentu kami memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan bekerja sama untuk pembukaan dan penyelenggaraan SMAMKO ini. Dan dalam catatan saya di Muhammadiyah, SMAMKO adalah satu-satunya yang ada di lingkungan amal usaha Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kemudian pengajuan unit sekolah baru kita setujui, karena ini adalah unit sekolah baru yang memiliki kekhasan dan memiliki keunggulan yang merupakan bagian dari kebijakan dari Bapak Presiden bagaimana agar sekolah-sekolah di Indonesia ini memiliki kontribusi, memiliki keunggulan sesuai dengan kekayaan alam dan kultur masyarakat di mana pendidikan itu diselenggarakan. Tentu ini adalah sebuah komitmen yang tadi Pak Ketua PWM menyampaikan, mengintegrasikan visi teologi Muhammadiyah atau al-fiqh al-bi'ah, fikih lingkungan Muhammadiyah, dengan kebijakan pendidikan nasional dan dengan kearifan serta kekayaan lokal bumi. Tadi bumi kasuari ya Pak, bukan cendrawasih ya. Bumi kasuari. Nah bedanya cendrawasih bisa terbang, kasuari tidak bisa terbang. Tapi sama-sama burung. Karena itu model-model seperti ini kami dorong untuk juga dapat dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata. Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan merupakan penjabaran dari astacita keempat Bapak Presiden di mana beliau berkomitmen bahwa dalam masa kepemimpinan beliau 5 tahun yang pertama ini sekolah-sekolah yang ada di Indonesia seluruhnya dapat kita perbaiki dan kekurangan layanan pendidikan kami juga penuhi dengan pendirian unit-unit sekolah baru. Karena itu program-program yang sudah dirancang tadi menjadi satu model yang mungkin juga bisa diterapkan di daerah lain. Dan tadi Pak Ketua PWM juga sudah menyampaikan ada SMA Maritim yang direncanakan didirikan di Kaimana. Saya belum pernah ke Kaimana, Pak Seda. Saya hanya sempat ada lagu Senja di Kaimana. Nanti saya ajak Ibu Penasihat DWP untuk kapan-kapan kita di Kaimana dan kita nyanyi lagu Senja di Kaimana. Itu artinya saya bakal kesini lagi, Pak. Insya Allah kalau Menteri datang kesini akan ada bantuan lagi, insya Allah. Ya masa Menteri datang hanya halo-halo saja. Karena itu bagaimana pendidikan itu membentuk anak-anak Indonesia yang memiliki kecerdasan ekologis itu juga penting. Kecerdasan ekologis itu sekarang memang menjadi salah satu hal yang menjadi concern dunia di tengah tantangan di mana kita mengalami masalah lingkungan yang serius. Termasuk yang menjadi perhatian Bapak Presiden adalah dampak dari global warming dan climate change yang sekarang ini sudah sangat kita rasakan. Pengaruh dari global warming dan climate change itu tidak hanya berkait dengan the damage of our nature, kerusakan alam kita, tapi dalam beberapa hal juga berpengaruh terhadap ketahanan politik, ketahanan pangan, bahkan relasi antar negara. Dalam pertemuan di Vatikan, beberapa tahun yang lalu saya hadir mewakili Asia Tenggara dan komunitas Muslim pada waktu itu, Vatikan memprakarsai sebuah pertemuan yang di dalamnya hadir para agamawan dan para ilmuwan. Yang temanya adalah bagaimana para agamawan dan ilmuwan ini saling bekerja sama untuk mengatasi masalah perubahan iklim itu. Tahun 2005, Pak Sekda, ketika saya short course di Inggris, saya naik bis gitu. Saya dari dulu memang gemar naik angkutan umum. Sampai jadi menteri pun juga masih suka naik angkutan umum. Saya membaca sebuah tulisan di koran yang dibagi gratis di bis itu. Yang di situ disebutkan bahwa pada akhir tahun 2100 suhu dunia itu akan meningkat 5 derajat Celcius. Dan akibat dari meningkatnya suhu dunia itu, es yang ada di kutub utara itu akan mencair. Akan terjadi glasier yang itu berdampak terhadap tingginya atau meningkatnya permukaan air laut. Dan itu berpengaruh terhadap terjadinya banjir di banyak tempat, bahkan di daerah tertentu yang secara topografi berada di bawah permukaan air laut itu akan mengalami banjir abadi. Dampaknya adalah kadar garam dalam air tanah itu meningkat. Ya, karena itu kita kesulitan mendapatkan air bersih dan banyak flora dan fauna kita yang tidak bisa bertahan hidup karena kadar garam yang tinggi di dalam air tanah kita itu. Beberapa negara itu diramalkan akan tinggal sejarah. Misalnya Maladewa, sebuah negara kecil di Samudra Hindia itu akan tenggelam. Pulau-pulau itu akan tenggelam. Bahkan pada konteks Indonesia, kalau pasang laut ini terus terjadi dan pulau-pulau terluar kita itu tenggelam, maka wilayah kita akan berkurang. Karena sesuai dengan perjanjian Juanda, wilayah Indonesia itu diukur dari pulau-pulau terluar. Nah, pulau-pulau terluar itu kalau sampai ada yang tenggelam, maka batasnya menjadi masuk ke dalam. Padahal Insinyur Juanda itu berjuang berpuluh tahun untuk mendapatkan pengakuan dunia Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago, yang ternyata perjuangan Juanda itu tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, tapi ada berpuluh negara yang memang termasuk negara kepulauan. Salah satunya adalah tetangga kita Filipina, Finlandia, dan

terjadi. Nah, kesepakatan pada pertemuan di Vatikan itu adalah bagaimana kenaikan itu bisa kita agak rem begitu, tidak sampai 5 derajat, tapi diusahakan hanya naik 2 derajat Celcius sampai tahun 2100. Karena itu harus ada memang usaha bersama agar alam ini terus kita lestarikan. Pola hidup dan gaya hidup kita harus berubah. Dan karena itu Pak Presiden meluncurkan gerakan ASRI, yaitu gerakan di mana kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman. Terima kasih Pak Sekda atas paparan mengenai Papua Barat dengan segala harmoninya yang luar biasa. Dan ini adalah bagian dari kita menciptakan lingkungan sosial dan persatuan di mana kita hidup di masyarakat yang aman, bebas dari konflik. Kemudian yang kedua, sehat. Lingkungan yang sehat. Tapi juga budaya hidup yang sehat. Sehingga dengan lingkungan yang sehat itu kita kurangi menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, yang harmful to our nature. Dan karena itu, saya kira bagus kalau pertemuan-pertemuan kita tidak di ruang-ruang ber-AC, tapi di ruang-ruang terbuka seperti ini sering diselenggarakan, saya kira lebih irit gitu. Walaupun saya lihat masih ada AC-nya juga beberapa. Kita biasakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya masa jalan 100 meter naik motor. Masa 1 kilo naik mobil. Udahlah kalau 1 kilo jalan saja. Go on foot. Jalan saja. Karena itu lebih sehat. Sehat untuk jasmani kita dan sehat untuk alam kita. Kemudian kita bangun budaya yang resik, yang bersih. Salah satu isu penting yang memang jadi perhatian Pak Presiden adalah soal sampah. Dan ini adalah masalah kita yang serius. Sehingga karena itu, kebijakan kami mengenai sekolah Adiwiyata itu tidak hanya berhenti pada sekolah yang di situ rimbun banyak pohon, tapi sekolah yang menerapkan efisien energi. Menerapkan budaya hidup hemat yang saya sebut dengan 4R. Umumnya 3R, tapi saya tambah menjadi 4R. Yaitu reduce, reuse, recycle, dan produce. Bagaimana kita mengurangi penggunaan-penggunaan produk yang menimbulkan sampah. Ini salah satu isu yang kemarin saya ikuti pada saat Idul Adha adalah kaitan antara kurban dengan plastik. Kita harus menciptakan produk yang dia biodegradable, environmentally friendly. Kemudian kita, setelah kita reduce, kita reuse, kita recycle, kita pakai lagi. Sehingga di mana-mana saya kira di kementerian Pak Sekda itu kalau acara tidak ada lagi botol plastik untuk minumannya. Kami sediakan gelas itu dan kami usahakan semuanya bawa tumbler. Supaya tidak banyak sampah di situ. Walaupun sampah ini yang merek ini itu iklannya bisa diolah lagi. Kalau saya sebut mereknya nanti saya dikira iklan yang merek ini. Tapi juga kita bisa reproduce. Saya ke SMP di Denpasar, itu bisa dibuat menjadi produk-produk, misalnya dibuat kursi, dibuat berbagai produk yang dia bisa dijual. Nah, sehingga Pak Presiden waktu itu di beberapa tempat kan meluncurkan tempat pengolahan sampah. Yang itu bisa menjadi bagian dari bagaimana kita selain melestarikan alam juga menjadikan produk-produk yang sebelumnya menjadi sampah itu punya nilai ekonomi. Saya sempat ke Austria, ke Vienna, dan waktu itu saya dipameri ketika ke sana sebelum jadi menteri Pak Sekda. Saya setelah jadi menteri ini jarang keluar negeri. Sebelum jadi menteri hampir tiap bulan saya keluar negeri. Itulah enaknya jadi menteri, tidak banyak keluar negeri.

0: tapi bisa ke seluruh penjuru negeri. Ini luar biasa. Di situ di antara objek wisatanya itu tempat pengolahan sampah itu di pusat kota Vienna itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana konservasi terhadap alam itu tidak sekedar we conserve our nature, tapi we build our civilization. Tidak sekedar kita melestarikan alam kita, tapi kita membangun peradaban kita. Disinilah menurut saya SMAMCO harus memiliki nilai-nilai itu. Sehingga pelajaran-pelajaran yang ada, terima kasih Pak Ketua PWM telah memberlakukan deep learning, itu harus kita kontekstualisasikan. Dan kalau kita berbicara agama, hampir semua penjelasan tentang kemahakuasaan Tuhan, dalam Islam hampir semua penjelasan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang ada di alam semesta. Di dalam surah Ibrahim yang sekarang ini agak banyak saya baca, persiapan khutbah kemarin itu saya agak banyak menghafal ayat-ayat dalam surat Ibrahim itu, disebutkan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wallazi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dimulai dari bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi, kemudian diperkuat narasinya dengan Allah menurunkan hujan dari langit dan kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman yang berbuah-buahan yang bermacam-macam sebagai rizki bagi kamu. Dijelaskan lagi wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah itu juga yang menundukkan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah di laut. Wasakhara lakumul anhar, dan Allah yang menundukkan sungai-sungai. Itu bagaimana kekuasaan Allah itu dijelaskan dengan what is actually observed in our immediate environment. Karena ada WWF, jadi saya agak banyak bahasa Inggrisnya Pak. Saya agak sedikit bahasa Inggrisnya. Terpengaruh dari WWF ada Eko Bhinneka. Jadi bagaimana kemudian kedekatan kita kepada alam itu menjadi sarana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan kedekatan kita kepada Tuhan itu harus mewujud dalam perilaku kita yang memanfaatkan keadaan alam itu untuk kita mencari rezeki, tapi juga untuk melestarikannya. Dan itulah tadi Pak Ketua PWM menyebut Khalifatullah fil ardh itu harus tanggung jawab menciptakan kemakmuran. Huwa angsha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ini saya banyak ayatnya karena masih sekum PP Muhammadiyah Pak. Kalau Menteri Pendidikan Dasar nggak boleh banyak ayatnya, harus banyak pasalnya gitu. Karena itulah maka kita lihat ajaran semua agama mengajarkan itu. Ingat pertemuan Vatikan itu adalah sebuah gerakan bersama tingkat dunia yang mengajak ilmuwan dan agamawan, ayo bekerja bersama-sama. Dan inilah yang perlu kita wujudkan sehingga SMAMCO ini kita harapkan dapat menjadi model sekolah-sekolah yang ramah lingkungan, sekolah-sekolah yang mendidik para muridnya untuk menjadi insan-insan pendidikan yang hebat, yang cerdas, yang kemudian dekat dengan alam dan memanfaatkan keadaan alam yang kita miliki ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang paling akhir, kami berkomitmen untuk daerah-daerah 3T, Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran pimpinan dari Dewan Perwakilan dan Majelis Rakyat Papua. Kami berkomitmen untuk bagaimana kesenjangan pendidikan itu dapat kami atasi secara bertahap dengan prioritas pada daerah-daerah 3T. Sehingga karena itu kalau ada usulan-usulan unit sekolah baru di Indonesia Timur atau daerah 3T yang lainnya, kami akan berikan prioritas untuk tahun 2026 ini. Termasuk adalah wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga kalau ada usul pendirian unit sekolah baru taman kanak-kanak, kami juga akan berikan ruang untuk bisa kita berikan afirmasi. Termasuk yang tadi sudah kita bicarakan di ruang transit, Pak Sekda dan Pak Bupati, bagaimana kita buka layanan pendidikan yang aksesibel tadi, sampaikan Pak Sekda. Yang aksesibel itu artinya pendidikan yang memang bisa diakses dengan mudah. Di daerah-daerah dengan pulau terpencil, mungkin nanti kita dorong pendirian sekolah satu atap. Kita dorong pembelajaran jarak jauh, distance learning, dengan bantuan internet, nanti kita bantu jaringannya. Kalau belum ada listrik, kita dorong supaya dibantu dengan listrik tenaga surya. Saya kira Eko Bhinneka banyak menekuni program ini. Saya banyak bicara Eko Bhinneka karena salah satu pendirinya. Jadi saya salah satu pendiri dari Eko Bhinneka. Ini ada Mbak Hening di sini. Hening tapi banyak pekerjaan yang dilakukan. Hening yang sibuk bekerja. Bekerja dalam hening, kira-kira begitu ya Mbak Hening ya. Dan Eko Bhinneka ini Pak Sekda sudah kita tampilkan dalam seminar di Johannesburg, Afrika Selatan. Bagaimana kelompok lintas iman ini bisa bekerja sama, berangkat dari iman masing-masing untuk melestarikan alam di mana mereka berada, berbasis sekolah, berbasis komunitas. Dan ini contoh bagaimana agama menjadi kekuatan yang mempersatukan, setuju saja Pak Sekda, agama menjadi kekuatan yang mempersatukan dan menjadi kekuatan spiritual untuk Indonesia yang berkemajuan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Keringat makin banyak. Dan karena itu saya sampaikan selamat pada Pak Ketua Wilayah dan jajarannya atas pembukaan sekolah ini. Yang dua diusulkan tadi ada Pak Didik, staf khusus yang banyak ini. Yang tadi semuanya juga SMA ya Pak Yuli. SMA, kemudian nanti SMK bisa kita atur. Yang lain-lain, organisasi yang lain silahkan kalau ada yang mengajukan. Tidak hanya khusus Muhammadiyah, kita buka untuk semuanya. Yang punya inisiatif-inisiatif untuk memberikan pendidikan berbentuk semua, kita berikan dukungannya. Dan apalagi kalau Pak Presiden juga sudah memberikan arahan tahun ini, awalnya kami hanya akan melakukan revitalisasi untuk 11.744, tapi Pak Presiden memberikan arahan untuk ditambah 60.000. Sehingga kalau tambah 60.000 ini dapat kita realisasi, maka 2026 kami akan melakukan revitalisasi termasuk pendirian unit sekolah baru untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Karena itu mohon doa lintas iman. Kalau yang mendoakan banyak agama, insya Allah banyak Tuhan yang mengabulkan. Karena Tuhannya masing-masing mengabulkan. Mudah-mudahan ini menjadi realisasi di tahun ini. Dan kalau itu sudah bisa kita lakukan, kalau tahun ini 2025 kami melakukan revitalisasi 16.167, kemudian ditambah 71.744, dalam 2 tahun ini sudah hampir 100.000 sekolah yang kita perbaiki di Indonesia. Dan itulah komitmen Pak Presiden untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang bilang komitmen pendidikan itu dikurangi dengan MBG, itu bukan kenyataan yang kita lihat di lapangan. Justru komitmen Bapak Presiden tetap kuat untuk bagaimana pendidikan ini maju, MBG jalan terus, revitalisasi jalan terus. Satu lagi Pak, saya lupa, digitalisasi juga jalan terus. Jadi kalau selama ini baru satu IFP untuk satu satuan pendidikan, insya Allah tahun ini masih proses kita usulkan akan ada tambahan 3 IFP untuk masing-masing satuan pendidikan. Sehingga nanti satu sekolah bisa punya 4 IFP. Kalau urusan tambah daya, kami sudah kerjasama dengan PLN, tambah dayanya gratis. Tapi bayar listriknya bayar. Tapi bayarnya bisa dari dana BOS. Kan dana BOS peruntukannya bisa untuk operasional. Nah, saya kira demikian yang kami sampaikan. Selamat melaksanakan rapat kerja wilayah. Selamat atas pembukaan SMAMKO. Oh, tadi Pak Ketua menyampaikan, Pak, tahun 2026-2027 sudah ada 60 murid yang inden. Sehingga kalau tadi tahun pertama ada 63 murid, tahun ini sudah ada inden 60, nanti pas pembukaan murid baru, mudah-mudahan bisa juga lebih banyak lagi yang belajar di Semamko Muhammadiyah Manokwari ini. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pantunnya juga pantun jenaka, Pak, tidak pantun yang serius. Karena tadi kalau pantun serius sudah biasa. Ini pantun hak paten saya. Kalau ada yang mempantunkan ini tanpa izin saya bisa kena pelanggaran hak cipta. Pantunnya burung merpati. Nah, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, kesempatan lain kita sambung. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkenan dengan hormat Bapak Menteri tetap di tempat, kita akan lanjutkan dengan peresmian dan launch unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation Semangko Manokwari dan Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah se-Papua Barat. Berkenan untuk mendampingi, kami mengundang dengan hormat Gubernur Papua Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Papua Barat. Berkenan kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari bersama dengan penasehat DWP Kementerian, izin berkenan untuk naik ke atas panggung. Hadirin undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita sama-sama saksikan.
0: Bapak Sekda, Bapak-bapak pimpinan yang kami hormati, izinkan saya pada
2: kesempatan ini saat ini meresmikan
0: pembangunan unit sekolah baru,
2: unit sekolah SMA baru SMA Muhammadiyah Semangko Manokwari oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukdi.
1: Kita berikan
2: tengah berlangsung penandatangan dari Sekda Provinsi Papua Barat Ali Bamte Momere dan Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono serta
1: kami silakan dengan penuh hormat kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat akan menyerahkan cenderamata kepada Menteri Pendidikan
2: akan di penyerahan kami ulas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan kecerdasan ekologis. Menengah juga baru saja menyetujui pengajuan unit sekolah baru dan sekolah baru rancang termasuk rencana pendirian SMA Maritim di wilayah KM. Tengah dilakukannya penyerahan cenderamata,
1: selanjutnya akan cenderamata yang ketiga.
2: Ya, selain dari itu juga diserahkan plakat kepada benar bahwa Langkah ini dinilai sebagai atau fikih lingkungan Muhammadiyah dengan kebijakan pendidikan nasional di bumi kaki. Selain itu dari sambutannya juga, Menteri menekankan bahwa fokus pemerintahan di Indonesia Timur saat ini adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua demi meratanya layanan pendidikan. Tidak hanya fasilitas pendengar, kurikulum ke depan juga didorong untuk bagi generasi muda mendatang. Masih berlangsung motretan di atas panggung.
1: Izin pimpinan, kami standby.
2: Akan berjejer Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
1: Pertama, sigap sempurna 1 2.
2: Sekda Papua Barat 3. Abraham.
1: Sesi kedua.
2: Maksud kami Ali Baham Temomere, Bupati Manokwari Hermus Indo, Wakil Bupati Bupati Manokwari Papua Haji Mugiono, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Duan Sibas, serta satu, Kepala siap, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari dan juga petinggi-petinggi dari tiga. Muhammadiyah pun turut berpose bersama di atas panggung.
1: Angka 7.
2: Kembali dari pernyataan dari Menteri bahwa pembangunan sekolah berbasis keunggulan lokal dan wawasan lingkungan, pemerintah berharap bahwa anak-anak di Indonesia Timur juga tidak hanya cerdas secara namun juga tangguh dan peduli terhadap kelestarian ekosistem di daerah mereka.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.
2: Ya, setelah
1: ya, izin berkenan foto tambahan kami mengundang dengan hormat
2: foto bersama pendengar
1: dan Kabupaten Manokwari berkenan untuk foto bersama.
2: Ya, masih sesi foto bersama. Kali ini Forkopimda Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi OKP. Papua Barat termasuk BP3 OKP juga hadir ke atas panggung untuk berfose bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Profesor Abdul Mukti maksud kami.
1: Izin pimpinan, kita ada dalam tahap kedua.
2: Iya pendengar, seperti diketahui juga bahwa Kementerian Pendidikan Dasar menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemerataan kualitas pendidikan di wilayah timur khususnya di Provinsi Papua Barat. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal ini,
1: konsentrasi 1, standby 1, 2, 3, 7. Izin Bapak Sekda 7. Ya. Tangan kiri Bapak Sekda izin. Tangan kiri 7. Standby. Kamera roll 3, 2, 1. Salam damai terakhir.
2: Iya, masih suasana pose bersama di atas panggung.
1: Damai.
2: Ada Sekda Kabupaten Manokwari yaitu Yana Ayomi serta Forkopimda yang hadir turut di panggung untuk berfoto bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
1: 1 2 3 terima kasih. Mohon maaf. Iya. Protokol. Baik, terima kasih. Baik, hadirin undangan yang kami hormati, demikian telah kita saksikan bersama sesi foto bersama dan
2: ya, pendengar,
1: kami silakan untuk kembali.
2: Setelah foto bersama, kami akan melanjutkan dengan ada beberapa kunjungan ke kelas-kelas ataupun ruangan dari SMA.
1: Di siang hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan tari dari
2: oh iya, pendengar, informasi yang kami dapatkan juga selepas kegiatan peresmian SMA Conversion ini akan dilakukan kunjungan juga dari SMA ke SMA Advent yang berada di Manokwari. maksud kami SMP Advent dan SMA di 4 Manokwari ada di Puncak Mas Ambon, Manokwari Provinsi Papua Barat. Jadi kita serah ke Lana untuk melaporkan data.
3: Iya baik, dengan berakhirnya foto bersama, saya juga bisa mengabarkan kepada Anda terkait dengan suasana saat ini. Ini juga ada tampilan dari anak-anak sekolah kepada disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Dan pendengar, dengan penampilan ini juga berakhir sudah siaran langsung kami di siang hari ini. Kami tim kru kerabat kerja yang bertugas di lapangan saat ini mohon undur diri dan tetap stay tune di siang. Ya baik, RRI Manokwari terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, terima kasih untuk reporter Lan Litimi dan juga Putra Arianto sudah bersama ya mengikuti, ya kita sudah bersama mengikuti jalannya peresmian gedung gereja, maksud kami gedung sekolah SMA Muhammadiyah Conservation dari Arfai 1 ya. Dan pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Kita kembali menemani siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: ada mama ke situ kan, setahu kamu laki-laki tuh mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love you. Mah.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

aplikasi Verlyn Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik pace-mace don. Orang jaga terang, orang jaga manokwari. Kalau tidak ada, mama ke situ, kamu tahu kan pula laki-laki itu. Mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ya, baik mendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 12.20 menit waktu Indonesia bagian timur. Dan di mana siang hari ini bersama saya Deddy menemani Anda untuk beberapa jam ke depan. Dan oke, baik mendengar ya, setelah menyantap hidangan daging yang melimpah saat perayaan Idul Adha ya, banyak yang merasakan perut ya begah dan berat. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut ya, sejumlah jenis teh ya disebut dapat membantu menetralisis ya efek konsumsi daging berlebih. Nah, apa sih ya teh ya yang baik ya untuk dikonsumsi? Ya, konsumsi teh yang tepat dapat mendukung proses ya pencernaan. Salah satu yang paling direkomendasi adalah teh puerti. Nah, teh fermentasi khas Tiongkok ini dikenal efektif ya membantu memecah lemak, sehingga kerap ya menjadi pilihan setelah mengkonsumsi makanan berlemak tinggi. Nah, selain itu ada juga teh oolong, dan di mana teh ini juga ya dinilai cocok mampu menyeimbangkan rasa makanan berat. Teh ini juga dapat ya membantu tubuh mencerna protein tanpa terlalu membebani lambung. Nah, sementara bagi yang merasa tubuh panas setelah makan daging ya, teh herbal chrysanthemum ya bisa menjadi alternatif ya dalam konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Daging ya tergolong makanan yang bersifat menghangatkan. Nah, teh kristal yang bersifat mendinginkan ya dipercaya dapat membantu menyeimbangi kondisi ya tubuh dan mengurangi rasa tidak nyaman. Nah, baik pendengar ya, meski demikian cara konsumsi teh juga perlu diperhatikan ya. Sebaiknya tidak langsung minum teh setelah makan daging ya. Hal ini dapat mengganggu ya penyerapan protein dan juga zat besi. Ya, baik pendengar ya, untuk idealnya ya teh dikonsumsi sekitar 45 hingga 60 menit setelah makan. Nah, setelah itu teh sebaiknya diminum dalam kondisi hangat agar membantu kerja sistem pencernaan dalam memecah lemak. Ya, baik pendengar, masih dalam rangka informasi dan juga hiburan deh ya. Siang hari ini barang saya Deddy menemani Anda dan aktivitas Anda di siang hari ini.

sulit, mau di gunung kah, mau di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi, bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi Pelen Mobile.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketier.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kamu. Jadi kamu di gunung kamu, di pohon juga jadi. Jadi jangan lupa tunda-tunda lagi. Bayar listrik tepat waktu melalui aplikasi Pelen Mobile.

Mama ke situ, kami tahu kamu laki-laki tuh. Mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love you. Wah.

nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah
1: yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Lurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan lah biasa lapangan, terus juga setelahnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menangkan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Abu Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Festival Line Mobile, solusi cepat dan praktis untuk kebutuhan listrik pakai Macedon. Orang jaga terang, orang jaga Manokwari. Kalau tidak ada mama ke situ, kamu setau kamu laki-laki itu, mama culik buat pergi bayar langsung. Ingat, pakai listrik enak. Ingat, bayar tagihan. Love.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: B.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

0: Ya, baik, pendengar kita akan mengikuti ya dinamika Nusantara bersama Pro 1 Fak-Fak.
1: Nantikan tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan dinamika Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita. Bupati Fakfak Samondahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bajo, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama. Bupati Fakfak Samondahlan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Bupati bersama masyarakat menambah hikmah suasana ibadah Idul Adha tahun ini. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Fakfak menyerahkan satu ekor sapi kurban kepada pengurus masjid. Penyerahan tersebut berlangsung di halaman Masjid Agung dan disaksikan para jamaah yang hadir. Sapi tersebut merupakan salah satu hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kabupaten Fakfak. Hewan kurban itu disembelih bersama hewan kurban lainnya di Masjid Agung Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samondahlan menyampaikan harapannya agar daging kurban dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia menilai Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian sosial. Menurutnya, semangat berbagi harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Penyerahan sapi kurban berlangsung penuh kebersamaan antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan jamaah. Masyarakat yang hadir tampak antusias menyaksikan prosesi penyerahan hewan kurban tersebut. Momentum Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Semangat gotong royong serta kepedulian sosial diharapkan terus tumbuh melalui pelaksanaan ibadah kurban. Hari Raya Idul Adha dimaknai DPD LDII Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Laporan Niko Aflaubun.
2: Saudara, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimaknai Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDDI Kabupaten Fakfak sebagai momentum meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial antar umat. Untuk tahun ini, kegiatan penyembelihan hewan kurban dipusatkan di Masjid Nurul Iman Fakfak dan melibatkan pengurus serta jamaah LDII. Ketua LDII Kabupaten Fakfak sekaligus Ketua Panitia Kurban 2026, Abu Talib Rumagesan mengatakan, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, semangat kurban menjadi pelajaran agar umat Islam mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi maupun urusan duniawi.
3: Hari Raya Kurban adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Ibrahim rela berkorbankan dan menjalankan perintah Allah meskipun sangat berat. Dari sini kita melihat bahwa kita sebagai umat Islam untuk belajar mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadi. Di sisi lain, kita diajarkan bahwa untuk mengorbankan harta dunia untuk mencari ridho-Nya Allah. Kemudian hewan kurban yang kami lakukan pemotongan ini berjumlah 10 ekor. 2 ekor kami hibahkan ke Masjid Bomberai, PC LDI Bomberai, dan 8 ekor di DPD LDI Kabupaten Fakfak. 10 ekor sapi ini adalah bentuk swadaya murni dari jamaah LDI untuk mereka bisa berbakti dan merelakan dan mengorbankan kepentingan dunia untuk menjadi contoh dari Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan dan perintah Allah itu kita laksanakan sesuai dengan aturannya.
2: Ia menambahkan ibadah kurban juga mengajarkan umat Islam agar rela mengorbankan sebagian harta dunia demi memperoleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Idul Adha tahun ini, LDII Fakfak menyembelih sebanyak 10 ekor sapi kurban yang merupakan hasil swadaya murni jamaah LDII. Dari jumlah tersebut, 2 ekor sapi disalurkan ke DPC LDII Bumberai, sementara 8 ekor lainnya disembelih di lingkungan DPD LDII Kabupaten Fakfak. Abu Talib menjelaskan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan sesuai ketentuan syariat dan mengutamakan masyarakat sekitar lingkungan masjid.
3: Penyaluran hewan kurban ini terutama kami penyaluran untuk warga di sekitar lingkungan LDI Masjid Nurul Imam itu sebanyak 100 orang. Kemudian untuk jamaah sendiri sekitar 160 orang. Itu. Kemudian yang kita distribusikan juga kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yaitu NU Muhammadiyah. Kemudian di pemerintahan itu termasuk Forkopimda. Ya, harapan kami ke depan bahwa warga LDI lebih aktif lagi dalam rangka menanamkan ketakwaannya dan keimanannya betul-betul sehingga di tahun-tahun berikutnya lebih mengorbankan hartanya untuk kepentingan ke jalan Allah atau kepentingan ke sabilillah.
2: Ia berharap Idul Adha tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum memperbaiki kualitas iman, memperbanyak rasa syukur, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat. Demikian Niko Aflobun melaporkan.
1: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Kabupaten Fakfak. Ratusan umat Islam memadati masjid untuk mengikuti sholat Idul Adha yang syarat makna, spiritual, dan pesan pengorbanan. Laporan Anwar Lamohan.
4: Perayaan Idul Adha tahun ini di Kabupaten Fakfak, khususnya di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak, berlangsung penuh makna bagi umat Islam yang hadir. Ibadah tersebut dipimpin oleh Imam Haji Ismail Iha dengan Khatib Muhammad Ayub Samsul dan penghantar khatib sekaligus Bilal Muklis Namudat. Seusai sholat id, khatib diantar oleh penghantar khatib ke atas mimbar sebagaimana cuplikan berikut.
5: Allahumma salli wa sallim ala asrafil arbi wal ajam wa imami makkah wal haram pemambahil ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jidahu ya rabbi syarafau wa karamau wa mahabbatau wa ta'zimah.
4: Dalam khutbahnya, Khatib Muhammad Ayub Syamsul mengatakan, bersyukurlah bagi orang-orang yang sempat di hari ini melaksanakan ibadah Idul Adha bersama keluarga dan kerabat. Menurutnya, ada sebagian orang yang tahun lalu bersama dan tahun ini boleh jadi tidak bersama keluarga karena telah dipanggil Yang Maha Kuasa.
6: Boleh jadi di antara kita ada yang di Idul Adha tahun yang lalu masih sempat bersama-sama dengan orang tuanya, masih sempat bersama-sama dengan ayah ibunya. Tapi di Idul Adha tahun ini, boleh jadi di antara kita ada yang sudah tidak bisa lagi bersama dengan mereka karena lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Ia juga menyoroti Idul Kurban merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih mulia dari amalan di 10 Zulhijjah.
6: Ibadah kurban adalah ibadah yang amat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adamiyun min amalin," tidak ada amal anak Adam, tidak ada amal anak cucu Adam yang lebih mulia di 10 Zulhijjah ini. Apa itu? min iraqatid dam, menyembeli hewan kurban. Wa inna hala ta'tiya yaumal qiyamati, hewan-hewan kurban itu akan datang di hari kiamat nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Bikuruniha, dengan tanduknya. Biaslafiha, dengan bulunya. Wa asyariha, dengan kukunya. Tanduk, kuku, dan bulu merupakan sampah, tetapi itu datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampah saja datang menghadap Allah, apalagi dagingnya, apalagi lemaknya, apalagi kulitnya, semuanya akan datang kepada Allah bersaksi bahwa kita telah melaksanakan amal ibadah kurban.
4: Perayaan Idul Adha di Kabupaten Fakfak tahun ini tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi dan meningkatkan keimanan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa menyertai umat Islam di Kabupaten Fakfak dan sekitarnya. Anwar melaporkan.

0: Ustadz Utsman Abdul Malik mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha Masjid Al Munawwarah Fakfak untuk merenungkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam menjalankan ibadah sholat lima waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Besar Al-Munawwarah Fakfak berlangsung khidmat pada Jumat pagi. Para jemaah memadati masjid untuk mengikuti ibadah sekaligus mendengarkan khutbah yang disampaikan Ustadz Utsman Abdul Malik tentang makna pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbahnya, Ustadz Utsman Abdul Malik mengajak umat Islam menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan bahwa gema takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirasakan seluruh umat Muslim termasuk jemaah haji yang berkumpul di Mekah Al-Mukarramah. Ia mengatakan Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban maupun pesta makan bersama. Menurutnya terdapat nilai besar yang harus dipetik dari perjalanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan keimanan dan pengorbanan.
2: Momentum Idul Adha bukan hanya sekedar kita merayakan hari penyembelihan saja, bukan hanya sekedar

menciptakan alam semesta. Perhatikanlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Hajar mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ibunda serta Nabi Ismail alaihissalam di padang yang tandus, maka Ibrahim tunduk tanpa protes. Yang kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ibunda Hajar mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang dinanti bertahun-tahun dengan hati yang teriris. Yang kemudian beliau juga tunduk serta patuh tanpa protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga anaknya Ismail alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana

0: sebagai orang-orang yang sabar. Inilah gambaran anak-anak yang soleh melalui pendidikan orang tua yang soleh dan soleha.
1: Dalam penjelasannya, Ustadz Usman menyoroti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam saat menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ibunda Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di padang tandus. Ia menyebut Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tunduk dan patuh tanpa membantah meski perintah tersebut sangat berat dijalankan.
0: Yang mana sifat ini

pertanyaannya, kita hidup di zaman fitnah, kita hidup di zaman godaan syaitan, hati kita seringkali goyah. Sudahkah kita tunduk dan patuh akan aturan Allah Subhanahu wa taala? Istighfar qalban, tanyakan

0: 5 kali dalam satu hari. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Hayya 'alal falah, kemudian Allah ganti dengan kemenangan.
1: Ustadz Usman juga menyinggung kondisi kehidupan umat manusia di zaman modern yang penuh godaan dan fitnah. Ia mengajak jamaah untuk menundukkan sejauh mana kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menjalankan ibadah salat 5 waktu yang menjadi kewajiban setiap muslim. Sementara itu, melalui momentum yang mulia ini, ia mengajak untuk bersama-sama menanamkan dalam hati bentuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Januardi melaporkan.
2: Sebanyak 43 personel Polres Fak-Fak dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengamanan dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolres Fak-Fak dengan menetapkan personel di sejumlah masjid dan titik keramaian guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan tertib. Kapolres Fak-Fak AKBP Hendriana mengatakan kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha. Selain melakukan pengamanan, personel juga melaksanakan patroli dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan sholat. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung di berbagai distrik di Kabupaten Fak-Fak seperti Distrik Fak-Fak, Pariwari, Fak-Fak Barat, Fak-Fak Tengah, Kokas, Karas, hingga Bomberai. Sejumlah masjid yang menjadi pusat pelaksanaan ibadah di antaranya Masjid Agung Baitul Makmur, Masjid Al-Muwahidin Pasar Torea, dan Masjid Nurul Iksan Bomberai yang dipadati jamaah sejak pagi hari. Secara keseluruhan, pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Fak-Fak berlangsung aman, lancar, dan kondusif tanpa gangguan menonjol. Polres Fak-Fak juga menghimbau masyarakat untuk terus menjaga toleransi antar umat beragama serta bersama-sama memelihara keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fak-Fak pasca perayaan Idul Adha. Sebanyak 10 ekor hewan kurban berupa sapi disembelih di sekitar Masjid Al-Munawarah Fak-Fak, laporan Januardi.
1: Saudara, Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak Muhammad Zain Lamonca mengatakan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia diserahkan langsung oleh Bupati Fak-Fak kepada pengurus dan panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Menurut Muhammad Zain Lamonca, hewan kurban bantuan Presiden tersebut akan dikurbankan bersama hewan kurban lainnya yang diterima panitia di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Ia menyebutkan hingga hari pelaksanaan Idul Adha, panitia telah menerima total 10 ekor sapi kurban. Ia menjelaskan dari total 10 ekor sapi kurban tersebut, 1 ekor merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, 1 ekor dari Bupati Fak-Fak, dan 1 ekor dari PT Pelni Pusat, sementara 7 ekor lainnya berasal dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak.
3: Setelah sholat Idul Adha di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak, diserahkan langsung hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia oleh Bupati Kabupaten Fak-Fak kepada pengurus dan ketua panitia kurban Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Sampai dengan hari ini kami terima untuk dikurbankan di Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak sebanyak 10 ekor. 10 ekor diantaranya dari Bapak Presiden, kemudian dari Bapak Bupati Fak-Fak, dan juga dari PT Pelni Pusat. Yang lainnya 7 kelompoknya itu dari kelompok jamaah Masjid Besar Al-Munawarah Fak-Fak. Kami melihat situasi dan kondisi, apabila bisa hari ini kami akan selesaikan di hari ini. Kami sudah dibagikan dalam beberapa seksi, yang terakhir nanti saat pembagian, kalau semua sudah selesai dikurbankan dan kita sudah melaksanakan penimbangan, dan kita akan salurkan kepada yang berhak menerima. yang akan kita bagikan tercatat sebanyak 350 lebih.
1: Ia menambahkan berbagai persiapan telah dilakukan sejak 3 hari terakhir. Panitia bahkan menggelar 2 kali rapat koordinasi serta rapat pengecekan akhir pada malam sebelum pelaksanaan Idul Adha guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tertib. Selain itu, Muhammad Zain Lamoncah juga mengajak seluruh jemaah untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum mempercepat persaudaraan, kebersamaan, dan semangat saling berbagi antar sesama. Januardi melaporkan.
4: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lies, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Tanya. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya.

tendangan jarak jauhnya yang keras. Ketika ia membawa bola dari lini tengah, lawan sering kesulitan menghentikannya. Dalam filosofi total football Belanda, Gullit menjadi pemain yang bebas bergerak dan menghidupkan permainan. Karena itu, pertandingan Belanda saat diperkuat Gullit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh keberanian dan kreativitas. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RR.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kuat.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

1962, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Lux, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, baik pendengar, kita akan ikuti untuk informasi-informasi lainnya di sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cipta Berjaringan. Tentunya ya, tetap berada di program 1 Monopoly.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 7912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja yang akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Ya, kita akan masuk di beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama, akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir, akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo, bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya harus haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan 1 klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: sehat juga.
1: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
0: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Dengan Pro 1 RRI Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: rumah Cesta kita berjaringan. Dan selanjutnya bakal saya hadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami ya, menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan sekaligus ya saya pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu lagi di program-program acara
1: 0811 727 912.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar setia dimanapun berada, kami akhir hingga di sini rangkaian lagu-lagu islami dan kami bertugas mengucapkan selamat menaikan ibadah saudara. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur, yang bertugas menemani Anda di Depart 3 atau di Lintas Malam, saya Nelly Mansura bersama Hendrik Suhendra yang akan menemani Anda hingga nanti di penghujung acara malam hari ini di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Harapan jumpa Anda semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan untuk Anda yang masih menjalankan aktivitas sampai saat ini, tetap semangat hingga tuntas pekerjaan Anda. Dengar tentunya ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda berapa saja di petang hari ini.

Pendengar dimanapun berada, untuk Anda yang beraktivitas seharian ya, terutama untuk Anda yang beraktivitas di depan komputer atau laptop atau pakai gadget ya, tentunya kondisi seperti ini membuat mata kita lelah dan seringkali terabaikan oleh kita ya. Kita anggap biasa-biasa saja, tetapi kasus mata lelah ini jangan diabaikan ya, karena ini berbahaya untuk kesehatan mata kita. Dan bagaimana cara kita mengatasinya ya? Tentunya kondisi mata lelah ini menjadi salah satu keluhan yang sering dialami oleh banyak orang, terutama di era digital seperti ya sekarang ini ya. Kita terlalu lama menatap layar ponsel, komputer, hingga kita kurang tidur ya. Ini bisa membuat mata kita terasa pegal. Ternyata mata kita juga bisa pegal ya, kering, merah, bahkan sulit untuk fokus. Dan kondisi ini memang umum terjadi, namun jika kita biarkan terus menerus, ini tentunya bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Dan salah satu ciri sederhana untuk kita atasi mata lelah ini, kita terapkan aturan 20-20-20. Artinya ya, setiap 20 menit menatap layar, kita istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek sejauh sekitar 20 kaki atau sekitar 6 meter. Kemudian cara ini bisa membantu otot kita untuk menjadi lebih rileks ya. 20-20-20 ya. Selain itu, kita pastikan bahwa pencahayaan ruangan ini cukup saat kita bekerja atau bermain gadget. Karena cahaya yang terlalu redup juga terlalu terang, ini bisa membuat mata kita bekerja lebih keras ya, sehingga bisa mengurangi tingkat kecerahan layar yang bisa kita lakukan ya. Di pengaturan itu pasti ada ya, bisa bantu kita untuk mengurangi ketegangan pada mata. Kemudian kita kompres mata dengan air dingin, ini juga bisa menjadi solusi praktis untuk kita redahkan rasa lelah ya. Karena sensasi dingin ini bisa bantu untuk menyegarkan area sekitar mata dan juga mengurangi rasa pegal kita. Dan jangan lupa untuk kita perbanyak konsumsi air putih agar mata kita tetap terhidrasi dengan baik. Kemudian yang sering kita lupakan adalah tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup ini sangat penting, karena kalau kita kurang tidur, tentunya membuat mata kita tidak memiliki waktu istirahat yang optimal, sehingga kita akan mudah mata kita terlihat akan sembab ya. Dan tentunya durasi tidur yang kita perlukan untuk tidur ya, untuk orang dewasa ini sekitar 7 hingga 9 jam setiap malamnya. Kemudian konsumsi juga makanan kayak vitamin A, omega 3 dan juga antioksidan, ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan mata, seperti wortel, ikan salmon, telur ya, hingga sayuran hijau. Ini bisa jadi pilihan yang baik untuk mendukung fungsi penglihatan kita untuk tetap optimal. Melansir dari Halodoc, jika mata kita lelah disertai nyeri hebat ya, kemudian pandangan kabur kita berkepanjangan ya, atau sering kita sakit kepala, nah sebaiknya segera kita periksakan diri ke dokter mata ya. Ini bisa jadi kondisi mata kita ada gangguan ya. Ini tanda gangguan penglihatan yang tentunya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Karena itu ya, jangan kita sepelekan kalau mata kita lelah ya. Mata kita juga bisa lelah nih, bukan ngantuk ya, tapi lelah ya. Ya, dengan pola hidup sehat dan kebiasaan yang tepat, tentunya kesehatan mata kita dapat tetap kita jaga meski aktivitas kita di depan layar semakin padat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri hari ini rangkaian lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah Malam edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Ribuan umat muslim di Kabupaten Manokwari memadati lapangan Borarsi dalam pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam khutbahnya, Khatib Ustadz Kiai Abdul Rahman mengajak jemaah untuk tetap percaya kepada Allah di tengah berbagai ujian kehidupan. Ustadz Kiai Abdul Rahman mencontohkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang diuji dengan berbagai cobaan, mulai dari diusir, dibakar hidup-hidup, hingga harus merelakan putranya Nabi Ismail demi menjalankan perintah Allah. Menurutnya, kehidupan para nabi juga dipenuhi air mata dan ujian, sehingga manusia tidak sepatutnya berputus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Dalam khutbahnya, ia mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, namun Allah menjanjikan kemudahan bersama kesulitan. Ia menegaskan bahwa di saat manusia merasa sendiri dan terpuruk, rahmat Allah sesungguhnya tetap hadir menyertai kehidupan hambanya.
1: Allah tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Allah menjanjikan bahwa tidak ada kesulitan yang abadi, tidak ada kesusahan yang tidak berkesudahan. Allah menjanjikan wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan coba kita perhatikan baik-baik, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, tetapi Allah bilang bersama kesulitan. Artinya, di saat kita menangis, di saat air mata jatuh, sebenarnya rahmat Allah sedang bekerja. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Allah sedang mendekap kita dengan kasih sayangnya.
0: Selain itu, Khatib juga menyoroti kondisi kehidupan modern saat ini yang dinilai semakin jauh dari ketenangan batin. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kemewahan dunia tidak selalu menghadirkan kebahagiaan, karena banyak manusia kehilangan rasa syukur dan kedekatan dengan Allah. Ia pun mengajak jemaah untuk memperbanyak zikir dan mendekatkan diri kepada Allah agar hati menjadi tenang. Menutup khotbahnya, Ustadz Kiai Abdul Rahman menegaskan bahwa Idul Adha mengajarkan keikhlasan dan kepasrahan kepada Allah. Ia mengingatkan jemaah bahwa kehilangan harta, pekerjaan, maupun orang tercinta bukanlah akhir dari segalanya, selama manusia tidak kehilangan iman dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ali Baham Temomere mengajak umat Islam menjadikan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ali Baham usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama Wakil Bupati Manokwari Hamugiono, tokoh agama, tokoh Islam, dan ratusan jemaah di RTP Borarsi, Rabu 27 Mei 2026. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan yang bersifat ritual, tetapi juga mengandung makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Ali Baham mengatakan, pada momentum yang sama, umat Islam di seluruh dunia juga mengikuti pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumrah di Muzdalifah sebagai simbol melawan godaan dan kejahatan setan. Ia menilai nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu dan berbagi kepada masyarakat, salah satunya melalui pembagian hewan kurban.
2: Mari kita maknai Idul Adha ini sebagai ibadah, di mana ibadah ini bersamaan waktunya para jamaah haji kita, haji dan haja, sedang melaksanakan ibadah setelah kemarin wukuf di Arafah. Hari ini mereka akan menuju ke Muzdalifah dan mereka akan melemparkan jumrah yang sebagai tanda perlawanan terhadap kejahatan, perlawanan kepada perbuatan setan yang terus-menerus akan menggoda manusia. Simbol itu juga ditandai dengan penyembelihan kurban, bahwa kita sebagai perwujudan ketakwaan kepada Tuhan, tidak hanya melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tetapi wujudnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik.
0: Ali Baham turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah melaksanakan kurban pada Idul Adha tahun ini. Ia berharap pembagian daging kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ia menambahkan semangat berbagi yang terkandung dalam Idul Adha sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan dan pemenuhan gizi masyarakat. Di akhir penyampaiannya, Ali Baham mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Papua Barat, serta mengajak masyarakat meneladani keikhlasan dan ketabahan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Manokwari mencatat ratusan hewan kurban terkumpul pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Data tersebut disampaikan Haji Muhammad Jamil Manilet sebelum pelaksanaan salat Idul Adha di RTP Borarsi pada Rabu 27 Mei 2026. Muhammad Jamil Manilet mengatakan, pengumpulan hewan kurban melalui masjid-masjid dalam kota mencapai 100 ekor, sementara melalui Masjid Warpramasi terkumpul 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Selain itu, bantuan hewan kurban juga berasal dari instansi, lembaga, dan perorangan. Ia menjelaskan Bupati Manokwari berkurban sebanyak 92 ekor sapi, sedangkan Gubernur Papua Barat menyerahkan 13 ekor sapi untuk wilayah Papua Barat dan didistribusikan ke Kabupaten Manokwari sebanyak 3 ekor sapi.
3: Melalui masjid dalam kota, jumlah kurban pengumpulan 185 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dan melalui Masjid Warpramasi yang terkumpul pengumpulan adalah 114 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Kemudian melalui instansi lembaga ormas, maka dilaporkan Bupati Manokwari berkurban dengan 92 ekor sapi, Gubernur Papua Barat 13 ekor sapi se-Papua Barat, dan didistribusikan di Kabupaten Manokwari 3 ekor sapi, Presiden Republik Indonesia 2 ekor sapi, dan untuk Kabupaten Manokwari 1 ekor sapi. Sehingga jumlah hewan kurban melalui instansi dan lembaga serta perorangan sebanyak 223 ekor sapi. Rekapitulasi hewan kurban pengumpulan 522 ekor sapi dan 27 ekor sapi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Selain itu, PHBI Manokwari juga mencatat total populasi hewan kurban yang terkumpul mencapai 522 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Muhammad Jamil Manilet berharap seluruh amal ibadah kurban masyarakat dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan umat muslim di Kabupaten Manokwari memadati ruang terbuka publik Borarsi untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah Rabu pagi. Pelaksanaan ibadah berlangsung hikmat dan tertib dengan pengelolaan yang dipercayakan kepada pengurus Masjid Jami Merdeka. Sekretaris DKM Masjid Jami Merdeka, Bahlil Gani, mengatakan panitia telah melakukan berbagai persiapan sejak sehari sebelum pelaksanaan. Seluruh tim kerja juga melakukan geladi bersih guna memastikan pelaksanaan sholat Idul Adha berjalan lancar.
4: Dan alhamdulillah, kita mengerjakan ini semua berjalan dengan baik. H-1 saya ajak semua tim kerja untuk kita geladi bersih. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita geladi bersih, pada saat hari hanya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Untuk panitia, PHBI memberikan tanggung jawab untuk kepada Masjid Jami bertanggung jawab. Kalau yang saya hitung ini untuk putra itu kan ada 38 sap. Dari 38 sap itu terisi 30 sap, 8 sap yang memang kosong. Dan untuk yang putri itu ada 23 sap. 23 sap itu 3 sap yang semuanya terisi kalau putri. Jadi itu dalam satu sapi ini ya mungkin bisa jadi ratusan lebih lah, sampai ribuan gitu.
0: Ia menambahkan keberadaan RTP Borarsi sangat membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan di Manokwari. Pihaknya pun mengapresiasi pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah menyediakan fasilitas tersebut sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari menemukan indikasi cacing hati pada 2 ekor sapi kurban saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dilakukan di Manokwari pada Rabu 27 Mei 2026. Pemeriksaan pertama dilakukan sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur oleh tim kesehatan hewan di lokasi pemotongan kurban. Dari hasil pemeriksaan organ dalam, ditemukan indikasi cacing hati pada bagian hati sapi. Sementara organ lain seperti jantung, paru-paru, dan limpa dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Manokwari, Johan Regio, mengatakan, temuan tersebut menjadi perhatian serius pihaknya agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dan sehat. Ia menjelaskan setiap hewan kurban seharusnya telah melewati proses pengobatan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebelum dilakukan penyembelihan.
5: Ada indikasi di cacing hati di hati. Sedangkan untuk organ lainnya aman seperti jantung, paru, limpa, itu aman. Yang pastinya bahwa setiap sapi kurban yang dikurbankan ini paling tidak harus sudah melewati proses pengobatan seperti itu. Begitu kami sangat berharap juga dari PHBI, kemudian dari petugas lapangan untuk masing-masing wilayah yang diambil sapinya harusnya melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti petugas peternakan untuk melakukan pengobatan 6 bulan atau 3 bulan sebelum penyembelihan, ya, kegiatan pemotongan hewan kurban ini. Itu pertama, Pak. Terus kemudian tadi yang kedua juga, pemotongan yang kedua seperti yang tadi Pak saksikan juga, kami juga temukan cacing hati pada organ tubuh hati seperti itu. Untuk yang lain aman.
0: Menurut Johan, apabila cacing hati ditemukan menyebar pada seluruh bagian organ hati, maka hati tersebut tidak layak dikonsumsi dan harus dimusnahkan. Namun apabila hanya ditemukan pada sebagian kecil organ, maka bagian yang terinfeksi akan dibuang dan sisanya masih dapat dikonsumsi. Ia menambahkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara ketat sesuai arahan pemerintah pusat guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat selama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Taqwa Kampung Makassar, Wosi, Kabupaten Manokwari berlangsung penuh kebersamaan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tahun ini panitia berhasil menghimpun 12 ekor hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat termasuk warga non-muslim di sekitar kompleks masjid. Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban Masjid Al-Taqwa, Abdul Rajab Nur, mengatakan jumlah hewan kurban yang dipotong terdiri dari 11 ekor sumbangan jemaah dan 1 ekor bantuan dari Bupati Manokwari. Ia menjelaskan daging kurban diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kampung Makassar dan sekitarnya. Panitia juga turut membagikan daging kurban kepada warga non-muslim sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial. Menurut Abdul Rajab, panitia menyiapkan sekitar 800 kantong daging kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Distribusi dilakukan dengan mengutamakan warga sekitar masjid, sementara sisanya akan dikoordinasikan dengan pengurus masjid lain yang belum terjangkau pembagian kurban.
6: Terkait masalah pembagian ini kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu, termasuk di Kampung Makassar ada beberapa orang, kemudian juga pada saudara-saudara kita yang non-muslim ada di sekitaran kompleks kita juga bagikan. Kami membungkus sekitar mungkin ada 800-an, 800 kantong, mungkin kita utamakan yang dalam kompleks Kampung Makassar dulu. Nanti sisanya kita komunikasi dengan teman-teman pengurus masjid yang lain, mana yang belum tercover daripada pembagian. Sesuai dengan tema bahwa makna hidup ada pada kaum ini, yaitu saling merasakan daripada apa yang dilaksanakan atau pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Ismail. Yang pertama yaitu kita merasa ikhlas apa yang kita miliki semua adalah titipan Allah.
0: Ia juga menyampaikan bahwa makna Idul Adha tahun ini adalah saling merasakan dan belajar ikhlas atau maksud kami atas setiap titipan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Hikmah SP3 Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni menerima sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden Prabowo Subianto dengan berat sapi 839 kg. Selengkapnya Dina Rianti melaporkan.
7: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara menyerahkan sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo Subianto kepada warga Muslim Kampung Bumi Saniari SP3 Distrik Manimeri pada Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan secara simbolis berlangsung di halaman Masjid Al-Hikmah SP3 dan diterima Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji bersama pengurus ketakmiran masjid. Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Teluk Bintuni Arius Wonasoba mengatakan sapi bantuan Presiden merupakan sapi jenis simental jantan dengan berat 839 kg. Sapi tersebut dibeli dari peternak lokal di Teluk Bintuni sebelum diserahkan kepada masyarakat.
8: Sapi kurban yang bantuan dari Presiden Republik Indonesia ada beberapa kriteria yang ditentukan. Dari pusat ditentukan sapi beratnya sekitar 1 ton. Yang kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, kami seleksi-seleksi mendapat berat 839, tapi standarnya 800 sampai 1000. Sebelum kami serahkan untuk sapi kurban ini, kami sudah pelihara sekitar, dijaga sekitar 3 bulan.
7: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mengatakan bantuan sapi presiden tahun 2026 diberikan kepada Masjid Al-Hikmah SP3 setelah melalui pembahasan bersama Bupati Teluk Bintuni. Sebelumnya, pada tahun 2025, bantuan serupa diserahkan kepada Masjid At-Taqwa SP5, Distrik Bintuni Timur.
9: 2025 beliau kasih kita 1 ekor juga. 1 ekor itu kita di SP5. Di tahun ini saya bersama Pak Bupati diskusi-diskusi ini di mana ini kita mau taruh. Pikir, oh bagaimana kalau kita lempar ke SP3 Bumi Saniari. Oke, sepakat akhirnya kita taruh di SP3. Mudah-mudahan kita doakan untuk Pak Presiden umur panjang sehat-sehat sehingga di tahun yang akan datang lagi kita selalu dapat bantuan. Dari Pemda juga ada ya di sini. Kita ada kasih juga. Jadi saya bilang ya coba lihat, kita lihat masjid-masjid saja keterwakilan yang ada sehingga semua bisa menyentuh.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Bumi Saniari Suharto Sangaji mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diberikan kepada masyarakat Teluk Bintuni.
10: Kami tidak mampu untuk membalas budi baik semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semuanya ini saya atas nama Kepala Kampung dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat membalas budi baik bapak-bapak semuanya.
7: Selain bantuan Presiden, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyerahkan bantuan 65 ekor sapi kepada seluruh masjid di Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban di Kampung Bumi Saniari, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
0: Pendengar, laporan dari Dina Rianti mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari yang mengudara pada FM 94.3 MHz. Sementara pukul 19.21 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk kita bersama-sama dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Seringkali dengan mudah, kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

Terus saya dari manapun berada, kami akhiri di sini rangkaian pujian rohani. Dan sementara pukul 20:23 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Intan Tetaplah Intan. Dan selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

0: Kemudian, pegawai senior masuk dengan emosi meluap.
1: Intan! Kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari!
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan? Kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, biar begini.
3: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh, maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu. Lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
2: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun, ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
1: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
1: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
1: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
1: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh,

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk usus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat apa namanya sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
4: Sudah mengira ya.
2: Ya, mengira sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I.J.S, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Pukul 21.27 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti acara selanjutnya, Ruang Rindu.

Selamat malam pendengar setia dimanapun berada. Kita bersua kembali dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, 28 Mei 2026 bersama saya Nelly Mansuara. Ya, untuk edisi kali ini kita akan dengarkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk Anda yang ingin kirimkan salam bisa ya di 0823 1176 1145 ya. Dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini, dan pastinya nanti akan kita selingi dengan puisi ya. Puisi yang akan menemani Anda, mengingatkan kita lagi ya dalam acara Ruang Rindu untuk edisi hari ini.

Ya, selamat malam pendengar setia. Apa kabar Anda malam hari ini? Apa kabar hati Anda malam hari ini? Ya, senang sekali saya Nelly kembali menemani Anda dalam acara Ruang Rindu ya. Sebuah ruang sederhana tempat kita berbagi cerita, kenangan dan juga mungkin seseorang yang masih belum bisa kita lupakan. Wah. Seperti biasa ya, selama beberapa waktu ke depan kita akan bersama tentunya dengan lagu-lagu pilihan dan cerita-cerita yang mungkin mewakili perasaan kita malam hari ini ya.

Iya, baik pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati malam, berikut kita dengarkan beberapa lagu hiburan ya, yang mungkin bisa menemani rasa rindu Anda yang belum sempat terucap ya.

Kita akan dengarkan alunan suara dari Sami Simorangkir dan juga dari BCL ya, dan dari Drive juga ya. Sami Simorangkir dengan Kesedihanku, BCL dengan Tersanjung, dan Drive dengan Bersama Bintang.

Rindu itu aneh ya. Ia tidak mengetuk pintu, tetapi tiba-tiba hadir ya. Saat lagu lama diputar atau ketika hujan turun perlahan malam ini. Dan lucunya yang paling dirindukan kadang justru yang paling jauh untuk kembali. Beberapa orang hadir bukan untuk menetap, melainkan untuk meninggalkan cerita. Dan kita hanya menjadi seorang yang belajar ikhlas dari sebuah pertemuan. Ya, pendengar dimanapun berada, selamat malam sejahtera untuk Anda yang tengah menikmati waktu santai di malam hari ini ya, bareng Nelly ya. Kita sama-sama dalam acara Ruang Rindu yang ada di seputaran Kota Manokwari maupun yang berada di luar Kota Manokwari yang lagi monitor lewat RRI Digital juga ya. Mungkin posisinya lagi di luar Manokwari, selamat malam ya. Iya, untuk Anda yang masih menikmati waktu libur ya. Dan tentunya untuk Anda yang masih beraktivitas hingga malam hari ini dengan pekerjaan Anda, tetap sehat ya, tetap semangat. Semoga tuntas pekerjaan Anda ya. Fans-fans Pro 1 dimanapun berada, ujung pukul ujung yang ada di seputaran Kota Manokwari maupun yang berada di luar Kota Manokwari ya, yang ada di seputaran SP sana, dari SP 1 sampai SP 11 yang dapat menjangkau siaran Pro 1 ya. Selamat malam, selamat berapa saja di malam hari ini ya. Ya, tadi Kota Manokwari sempat diguyur hujan sebentar ya. Ya, dan yang ada di Kota Manokwari, yang ada di seputaran Jalan Merdeka ya, yang di seputaran kota ya, yang ada di seputaran Brawijaya, yang ada di seputaran pelabuhan ya, yang ada di seputaran Aspol, Kampung Ambon, Sarina ya, yang ada di seputaran Kuawi ya, yang ada di seputaran Mansinam Beach ya. Ya, lanjut ada di Inggandi ya, yang ada di Pasir Putih, yang ada di Pasir Rido, yang ada di Arowi 1, Arowi 2 ya. Lanjut ke Abasi, ke Bakaro, khusus Weni ya. Ya, sampai ke Amban ya, ke Anggori ya. Ya, pokoknya semuanya ya yang ada di seputaran Kota Manokwari ya. Yang ada di seputaran Vanindi juga ya. Vanindi ini ada Vanindi Kampung Bow, ada Vanindi ST, ada Vanindi Bengkeltan, ada Vanindi Dalam ya. Ada Vanindi Mangguapi ya. Ya, pokoknya selamat malam saja deh untuk semuanya ya. Ya, tentunya malam selalu tahu ya cara membuat hati kita lebih jujur tentang siapa yang masih kita ingat, tentang luka yang belum selesai mungkin ya, dan tentang sebuah nama ya yang diam-diam masih kita sebut dalam doa. Ya, lagu selanjutnya Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna, ada Iwan Fals dengan Izinkan Aku Mencintaimu, dan juga ada Ben Sihombing dengan Kembali Padaku.

Ya, mendengar masih dalam acara Ruang Rindu nih. Iya, ini ada tips nih untuk kita semua. Tipsnya tentang bagaimana kita menenangkan pikiran dan bagaimana kita move on ya. Ya, kalau kita mau menenangkan pikiran, tarik napas perlahan. Hembuskan. Kurangi suara bising di sekitar kita. Dan izinkan diri kita beristirahat sejenak dari hal-hal yang melelahkan. Ya, ya. Dan tentang move on ini, ya, move on ini bukan tentang kita melupakan ya, tapi tentang kita menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bersama. Tentang apapun ya. Ya, masih dalam acara Ruang Rindu. Sementara pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, masih ada sekitar 55 menit ya kita bersama dalam acara Ruang Rindu ya. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Berikut ada puisi nih untuk kita kembali ya. Ya, malam ini kembali sunyi. Angin berjalan pelan di antara kenangan yang dulu pernah begitu hangat. Aku tidak tahu ya, mengapa beberapa nama tetap tinggal lebih lama di kepalaku. Meski waktunya telah lama pergi, ada tawa yang masih terdengar, ada pesan yang masih tersimpan, dan ada perasaan yang diam-diam belum selesai. Katanya waktu ini bisa menyembuhkan, tapi kadang waktu yang hanya mengajarkan untuk kita cara berpura-pura untuk kuat. Kita tetap berjalan ya, tetap tersenyum, tetap menyapa dunia seperti biasa. Meski di dalam hati masih ada ruang yang belum terisi siapa-siapa. Dan mungkin benar, tidak semua kehilangan harus dilupakan. Beberapa hanya perlu diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup.

Ya, selanjutnya kita akan dengarkan berturut-turut ya, Mario dengan Cinta Yang Tulus, Anmes dengan Andaikan Kau Datang Kembali, dan Geisa ya dengan judul lagunya Cinta dan Benci. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Malang Kuari.

Jika hari ini terasa berat, tidak apa-apa ya untuk kita berhenti sebentar. Tidak semua orang harus selalu kuat. Tidak semua luka harus segera sembuh. Kadang hidup memang melelahkan. Terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita pendam sendiri. Namun kita harus percaya, setelah malam paling gelap, langit tetap belajar menghadirkan pagi. Jangan menyerah hanya karena lelah, karena ada versi dirimu di masa depan yang sedang menunggu. Dan bangga karena kamu mampu bertahan sampai sejauh ini. Ya, kata-kata motivasi untuk kita malam hari ini. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat ya. Sampai kadang yang terpenting adalah tetap kita berjalan meski pelan. Jangan takut kita mulai lagi. Banyak hal besar lahir dari orang-orang yang pernah jatuh berkali-kali. Berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain karena setiap orang punya waktunya masing-masing ya. Mungkin hari ini belum sesuai harapan, tetapi bukan berarti masa depan ikut berhenti ya.

Ya, pendengar, untuk Anda yang masih stay tune di FM 94.3 MHz Pro Satu dari Manokwari ya. Berikut ini ada tips kesehatan nih untuk kita ya. Karena apapun ya, yang paling penting adalah kesehatan kita ya. Ya, jangan lupa ya, tubuh kita juga punya hak nih untuk istirahat. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda. Ya, dan jangan lupa juga untuk minum air putih ya. Kadang tubuh kita ini lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena kita kurang minum air putih dan kurang tidur ya. Cobalah kita kurangi memendam semuanya sendiri. Kita bicara dengan orang yang terpercaya yang juga bagian dari untuk kita jaga kesehatan ya. Sebelum tidur malam hari ini ya, jauhkan ponsel beberapa menit. Tarik nafas perlahan dan biarkan tubuh kita benar-benar beristirahat ya.

Ya, berikutnya kita akan dengarkan alunan Sarah dari Yuni Sara ya. Ada Samson juga dan ada Anggi Marito. Ke ruang dengan Anda. Kita dengarkan sama-sama. Yuk.

Dulu aku pernah menemukan rumah pada seseorang. Bukan rumah dengan dinding dan jendela, melainkan tempat pulang saat dunia terasa begitu melelahkan. Ada tawa sederhana yang mampu menghapus sedih. Ada perhatian kecil yang diam-diam membuat hati tenang. Namun, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Beberapa orang datang untuk memberi bahagia, lalu pergi untuk mengajarkan arti kehilangan. Dan sejak saat itu, aku belajar bahwa dewasa bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua yang nyaman ditakdirkan untuk tinggal. Kini malam hanya menyisakan kenangan, lagu-lagu lama, dan percakapan yang sesekali kembali teringat. Tetapi tidak apa-apa, karena setiap pertemuan selalu meninggalkan pelajaran. Dan mungkin rindu hanyalah cara hati mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang pernah membuat hidup terasa berarti. Pendengar setia dimanapun berada, tidak terasa ya, kita sudah di pukul 22:35 waktu Indonesia Timur. Dan masih ada 30 menit ke depan ya. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda beristirahat ya, menemani Anda bersantai di malam hari ini, melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih sudah menjadikan malam ini tidak terasa sepi ya. Untuk Anda yang sedang berjuang dengan hati dan kenangan, semoga semuanya perlahan membaik. Saya Nelly pamit undur diri dari Ruang Rindu dan sampai bertemu di malam berikutnya.

dimanapun berada, kami akhirnya di sini akan lagu-lagu pop Indonesia, dan kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur menemani Anda di malam hari ini sebagai musik pelepas lelah. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu oldies mancanegara.

dari Sribi Yepon dan Oscar Harris ya, mengakhiri rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sebelum kita tutup seluruh program siaran di hari ini, seperti biasa di penghujung acara kita akan dengarkan renungan.

Renungan harian dari Alkitab Mobile Sabda, hari ini Kamis 28 Mei 2026. Terambil dalam bacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-5. Dengan tema pertumbuhan menuntut perubahan, sebagian besar orang rela berjuang keras demi mengejar kenyamanan. Namun sayangnya, kenyamanan cenderung membuat orang berhenti bertumbuh. Ketika orang sudah merasa nyaman, mereka menjadi enggan jika harus berjuang lagi, harus berubah lagi. Padahal, pola yang demikian tidak baik bagi kehidupan rohani yang sehat. Sebab Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa hidup orang percaya merupakan proses pertumbuhan dan perubahan secara terus-menerus menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Kadang orang berpikir bahwa tinggal dalam Kristus sama dengan tinggal di dalam zona nyaman. Namun, dalam Yohanes 15 justru menunjukkan bahwa tinggal dalam Kristus menuntut pertumbuhan dan buah yang prosesnya harus melalui pemangkasan. Pemangkasan ini dapat dimaknai sebagai proses penyucian dan pendisiplinan Tuhan. Pembersihan dari hal-hal yang tidak perlu, seperti kebiasaan buruk, keinginan badani, relasi yang toksik, atau prioritas yang salah dalam hidup. Proses inilah yang menjadikan kita bertumbuh, ditandai dengan adanya perubahan menuju keserupaan dengan Kristus. Dengan demikian, keanggaan untuk keluar dari zona nyaman sesungguhnya tanda bahwa kita sedang membawa diri sendiri menuju kematian rohani. Sebab segala yang hidup akan selalu ditandai dengan pertumbuhan dan perubahan. Sebagaimana benih bertumbuh menjadi pohon, bayi bertumbuh menjadi dewasa, demikian pula rohani kita semestinya. Menolak perubahan berarti menolak karya Roh Kudus dan membuat kita terpisah dari kuasa, kasih, dan maksud Allah. Iman yang hidup akan terus bertumbuh, senantiasa berbuah dan berubah.

Saudara-saudara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, saya Neliman Suara bersama Hendrik Suhendra dan rekan-rekan yang ada di pemancar Remi, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di Manokwari. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 Manokwari. Kembali mengudara dengan pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran di hari ini Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ya, baik pendengar Warta Berita pagi ini Jumat 29 Mei 2026 dan rangkaian informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya Dedi Ngilamele. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Abdul Muti tiba di Manokwari, Papua Barat, Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 8.30 menit waktu Indonesia bagian timur. Kedatangan menteri didampingi sang istri bersama rombongan disambut Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temomere, Bupati Manokwari, Hermus Indau, Wakil Bupati Manokwari, Mugiono, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat daerah di Bandara Rendani, Manokwari. Prosesi penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tarian adat Papua dan tradisi injak piring sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan yang datang ke tanah Papua. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda pendidikan di Kabupaten Manokwari. Agenda pertama yakni peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari di kawasan Arfai. Pada kesempatan itu juga dilakukan launching amal usaha Muhammadiyah serta pembukaan rapat kerja 2 pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat. Selanjutnya Menteri akan meresmikan Satuan Pendidikan Penerima Revitalisasi tahun 2025 sekaligus menyerahkan simbolis bantuan revitalisasi tahun 2026 bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Manokwari yang dipusatkan di SMP SMA Advent Manokwari. Kunjungan kerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Manokwari ditutup dengan peletakan batu pertama pembangunan SMA Negeri 4 Manokwari di kawasan SMP Negeri 27 Manokwari sebagai salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi pendidikan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan sektor pendidikan Papua Barat, khususnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Manokwari. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menilai kehadiran SMA Muhammadiyah Conservation Papua Barat dapat menjadi rujukan pengembangan pendidikan berbasis lingkungan di tingkat nasional. Sekolah tersebut dinilai menghadirkan konsep pendidikan yang berintegritas kan nilai agama, kebijakan pendidikan nasional, dan budaya lokal Papua Barat. Hal itu dikatakan oleh Profesor Abdul Muti pada Kamis 28 Mei 2026 yang menyebut bahwa konsep conservation school yang diterapkan Muhammadiyah menjadi terobosan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya, SMA Co tidak hanya hadir sebagai sekolah baru, tetapi juga membawa identitas dan karakter khas yang membedakannya dari sekolah lain. Ia menekankan, sekolah harus menjadi ruang pembentukan budaya belajar dan karakter peserta didik, bukan sekedar tempat transfer ilmu pengetahuan. Semangko juga diketahui menjadi salah satu sekolah berbasis conservation school milik Muhammadiyah di Indonesia. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari penguatan amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, khususnya di kawasan timur Indonesia. Abdul Muti juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan jajaran Muhammadiyah atas dukungan terhadap pembangunan sekolah tersebut. Ia menyebut proses pembangunan berjalan lebih cepat dari target yang telah direncanakan.
1: Mengintegrasikan visi teologi Muhammadiyah atau al-fiqh al-bi'ah, fikih lingkungan Muhammadiyah, dengan kebijakan pendidikan nasional dan dengan kearifan serta kekayaan lokal bumi. Tadi bumi kasuari ya Pak, bukan cendrawasih ya.
0: Ia menambahkan, pengembangan SMAKO sejalan dengan arah kebijakan pendidikan Presiden Prabowo Subianto yang menitik beratkan pada penguatan karakter peserta didik selain capaian akademik. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Lanjut Abdul Muti juga menempatkan kawasan Indonesia Timur sebagai prioritas pembangunan pendidikan guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan nasional.
1: kami dorong untuk juga dapat dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia. Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata.
0: Selain pembangunan sarana pendidikan, pemerintah mendorong lahirnya generasi yang memiliki kecerdasan ekologis dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, pendidikan berbasis konservasi menjadi penting di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan global. Ya, baik pendengar, selanjutnya Muhammadiyah Papua Barat meresmikan unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation atau SMANCO Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat Kamis 28 Mei 2026. Peresmian sekolah berbasis konservasi tersebut dihadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muthih bersama jajaran pemerintah daerah dan warga Muhammadiyah. Ketua PWM Papua Barat Mulyadi Jaja mengatakan SMANCO hadir bukan hanya untuk menambah jumlah sekolah di Papua Barat, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun dengan memadukan nilai Islam berkemajuan dan kearifan lokal masyarakat pegunungan Arfa.
2: Muhammadiyah Papua Barat meresmikan unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation atau SMAMCO Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan rapat kerja wilayah 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat Kamis 28 Mei 2026. Peresmian sekolah berbasis konservasi tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muthih bersama jajaran pemerintah daerah. Ketua PWM Papua Barat Mulyadi Jaya mengatakan SMAMCO hadir bukan hanya untuk menambah jumlah sekolah di Papua Barat, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup melalui pendidikan. Menurutnya, sekolah tersebut dibangun dengan memadukan nilai Islam berkemajuan dan kearifan lokal masyarakat Pegunungan Arfak.
3: SMANCO adalah titik temu yang indah antara teologi Islam berkemajuan dan kearifan lokal Papua. SMANCO adalah replika mini dari Indonesia yang inklusif. Di sini, 60-70% siswanya adalah anak-anak asli Papua dan non-Muslim. Muhammadiyah di Papua tidak sedang menanam sekat perbedaan, melainkan sedang menenun sajadah kemanusiaan yang universal melalui jalur pendidikan.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Muthih mengapresiasi hadirnya SMAMCO sebagai sekolah Muhammadiyah berbasis konservasi pertama di Indonesia. Menurutnya, konsep sekolah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang sesuai dengan potensi daerah dan budaya lokal.
1: Dan argumen kami yang berikutnya adalah karena ini wilayah Indonesia Timur yang merupakan bagian dari kawasan yang menjadi prioritas kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kualitas dan layanan pendidikan semakin merata. Visi kami adalah pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta dan merupakan penjabaran dari astacita keempat Bapak Presiden, di mana beliau berkomitmen bahwa dalam masa kepemimpinan beliau 5 tahun yang pertama ini, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia seluruhnya dapat kita perbaiki dan kekurangan layanan pendidikan kami juga penuhi dengan pendirian unit-unit sekolah baru.
2: Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah terus mendorong pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah 3T. Pendidikan berbasis konservasi juga dinilai penting untuk membangun kecerdasan ekologis generasi muda di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham. Temang Mereh mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah Papua Barat dalam mendukung pembangunan pendidikan melalui berbagai amal usaha yang telah berjalan di daerah tersebut. Hal itu disampaikan Ali Baham saat menghadiri peresmian SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari di kawasan Arfai pada Kamis 28 Mei 2026. Menurutnya, hadirnya Semangko Manokwari menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ali Baham menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya memperluas layanan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah yang masih terbatas aksesnya. Ia menyebut pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi Papua Barat yang memiliki daya saing, karakter kuat, dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan. Ali Baham menilai pendirian Semangko Manokwari sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan pendidikan menengah bagi masyarakat Papua Barat, khususnya generasi muda yang belum sepenuhnya memperoleh fasilitas pendidikan yang memadai. Ia berharap sekolah tersebut berkembang menjadi lembaga pendidikan unggulan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepedulian terhadap lingkungan.
5: Berilmu dan berakhlak mulia kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah, Papua Barat teruslah berjuang dan berkhidmat untuk umat dan bangsa. Pemerintah Provinsi Papua Barat siap berjalan bersama dalam membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Asta diri.
0: Selain menghadiri peresmian sekolah, Sekda Papua Barat juga menyambut baik pelaksanaan rapat kerja wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat yang dinilai sebagai forum penting dalam menyusun program-program organisasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia berharap hasil rapat kerja tersebut dapat memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di Papua Barat. Ya baik, pendengar, selanjutnya mewakili Gubernur Papua Barat Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temang Mereh menyampaikan apresiasi kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat atas kontribusi dalam memajukan pendidikan di tanah Papua. Hal itu disampaikan saat peresmian unit sekolah baru SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari yang dirangkaikan dengan pembukaan Raker Wheel 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat di Manokwari Kamis 28 Mei 2026. Ali Baham Temang Mereh mengatakan Muhammadiyah selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran SMA Muhammadiyah Conservation Muhammad Manokwari sebagai unit sekolah baru menjadi bukti nyata komitmen Muhammadiyah dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Papua Barat. Peresmian USB SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari dinilai sejalan dengan visi pemerintah dalam memperluas layanan pendidikan menengah bagi putra-putri Papua Barat, khususnya yang belum sepenuhnya terjangkau fasilitas pendidikan memadai. Ali Baham Temang Mereh berharap sekolah tersebut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup sesuai semangat konservasi yang diusung sekolah tersebut.

0: Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, termasuk yang ada di Papua Barat, telah membuktikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya melalui dakwah dan keagamaan, tetapi juga melalui pengembangan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kehadiran SMA Muhammadiyah Conservation SMAMCO Manokwari sebagai unit sekolah baru adalah wujud nyata semangat Muhammadiyah untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok wilayah. Sebab kami meyakini bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Papua Barat yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Peresmian USB SMA Muhammadiyah Conservation Manokwari ini selaras dengan visi besar pemerintah provinsi dalam memperluas layanan pendidikan menengah, terutama bagi putra-putri Papua Barat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pendidikan yang memadai.
1: Selain itu, pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyambut baik pelaksanaan Rakerwil 2 Muhammadiyah dan Aisyah Papua Barat sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan program-program organisasi dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap hasil Rakerwil dapat melahirkan keputusan yang konkret dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua Barat. Mengakhiri sambutannya, Ali Baham Temomere menjelaskan komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus berjalan bersama Muhammadiyah dan Aisyah dalam membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Ketua Panitia Pemotongan Hewan Kurban di Masjid Nurul Kulbi Amban Permai, Sidarman, mengatakan untuk pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026, hewan sapi yang dikurbankan sebanyak 5 ekor, di mana jumlah itu terdiri dari 3 ekor berasal dari warga masjid, 1 ekor sumbangan dari salah satu bank BUMN, dan salah satunya lagi dari pemerintah daerah. 5 ekor sapi yang dipotong di Hari Raya Kurban 2026 ini dibagikan kepada 200 lebih warga penerima daging kurban, baik jemaah masjid tetapi juga diberikan kepada warga sekitar yang non muslim serta mahasiswa yang tinggal di kos-kosan yang ada di sekitar masjid. Kata Sidarman, tahun 2026 ini jumlah kurban berkurang, yang mana tahun lalu itu ada 6 ekor sapi kurban yang disembeli, sedangkan di tahun 2026 hanya ada 5 sapi kurban yang disembeli. Lebih lanjut dikatakan, walaupun dengan keterbatasan yang ada di Hari Raya Kurban ini, seluruh jemaah Masjid Nurul Kulbi masih dapat membagi berkah dengan kebersamaan gotong royong melalui pembagian daging kurban kepada sesama.
2: Itu termasuk dengan saudara-saudara kita yang muslim dan juga mahasiswa. Nah, jadi masing-masing mahasiswa insya Allah kita sudah data semua, dan itu menjadi sasaran di 5 ekor nanti kita potong, kita bagi ke komunitas. Kalau di total itu ada 300 lebih.
1: Sidarman juga mengatakan hewan kurban yang disembelih merupakan hewan sapi lokal yang sudah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Hal itu diakui Mama Martina Abago, dikatakan pemeriksaan dilakukan meliputi jantung, hati, dan lambung. Dari 5 ekor sapi yang disembelih, yang diperiksa ditemukan cacing di hati dan lambung salah satu ekor sapi, maka organ sapi itu dilarang untuk dikonsumsi. Sedangkan dagingnya diimbau agar dimasak dengan benar dan lama untuk dapat dikonsumsi.
3: Karkas, hati, limpa, lambung, dan usus. Untuk pemeriksaan yang pemotongan pertama, yaitu sapi jantan, baik semua. Dan pemeriksaan yang kedua, pada hati itu ada kacang. Jadi saya sudah menyuruh Bapak Ibu yang di sini untuk pisahkan. Kalau ada cacing, kita pisahkan supaya tidak boleh dikonsumsi. Kita arahkan mereka supaya tidak boleh dikonsumsi.
1: Sementara itu, Ketua takmir Masjid Nurul Kulbi Amban Permai Heru Joko Bidrianto mengatakan untuk kesiapan hari raya kurban umat Nurul Kulbi telah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum, walaupun dalam situasi yang tidak menentu di tengah harga bahan pokok semua mengalami kenaikan, Masjid Nurul Kulbi masih tetap dapat berbagi berkah kepada sesama. Ya, baik pendengar, selanjutnya ratusan pelajar ramaikan lomba panahan porseni yang digelar memperingati HUT Teluk Bintuni ke-23 tahun. Laporan selengkapnya bersama Dina Rianti.
4: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui, Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
5: Ikut panahan atau tidak?
6: Baru satu kali ini.
5: Latihannya gimana? Hari-hari suka main mana di rumah?
6: Setiap pagi.
5: Itu pakai panahan dari mana?
6: Bikin sendiri.
5: Tapi sudah bisa?
6: Kita tes dulu.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Morombui Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
7: Karena kita dari Morombui itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung Lampungnya lagi naik mobil sampai di Kabupaten Teluk Bintuni. Pengikut lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama ini sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Bintuni, tapi baru hari ini dari SD Negeri Morombui ikut bergabung di lapangan GSD ini. Karena supaya satunya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang penting kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Morombui bergabung di kota ini untuk mengikuti lomba panahan.
4: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdei dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
8: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota.
5: Luar kota?
8: Dari distrik. Di Tembuni ada, Merdei ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
4: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, waktu sudah mencukup pukul 6:52 menit, dan di mana bagi pendengar yang mau mencari sarapan yang sehat ya. Sarapan sehat dan apa sih ya yang baik untuk dikonsumsi ya. Untuk sarapan nih. Oke, baik pendengar ya, sarapan menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk mendapatkan energi sebelum memulai berbagai padatnya aktivitas ya. Menurut ahli gastroenterologi ya dari California dalam siaran Hindustan Times ya, terdapat ya 3 makanan yang direkomendasikan untuk dikonsumsi saat sarapan setiap pagi. Nah, apa saja nih ya sarapan ya, 3 sarapan yang baik ya direkomendasikan ya untuk kita santap di pagi hari. Nah, yang pertama adalah telur rebus ya, memulai hari dengan protein ya sangat bermanfaat untuk menjaga tubuh tetap bernutrisi dan kenyang. Nah, telur rebus ya merupakan protein lengkap ya dengan sangat baik dan membuat kita kenyang dan membantu perbaikan lapisan usus. Nah, baik pendengar ya, telur rebus bermanfaat bagi kesehatan otak karena kaya akan kandungan kolin. Nah, sebuah nutrisi yang digunakan untuk membuat asetilkolin ya, neurotransmitter dan yang penting untuk memori dan fokus. Nah, manfaat baik yang lainnya ya untuk meningkatkan kolesterol baik HDL pada banyak orang, juga mengandung lutein dan zeaxanthin ya, antioksidan yang membantu menyaring cahaya biru berenergi tinggi dan mendukung kesehatan mata. Nah, telur rebus juga kaya akan asam amino yang mengandung sulfur dan membantu tubuh memproduksi keratin. Nah, sejenis protein yang penting untuk kesehatan rambut dan juga kulit dan kuku. Oke, rekomendasi sarapan yang kedua ya baik pendengar, ada biji chia. Nah, biji chia ini kaya akan serat larut, memberikan makanan bakteri baik dan menstabilkan kadar gula darah. Nah, untuk serat dalam serat larut tersebut yang membuat membentuk gel saat direndam. Ya, baik mendengar, dari gel yang dihasilkan tubuh mendapat manfaat berupa memperlambat penyerapan gula oleh usus, memberikan makan mikrobioma usus yang sehat dan membantu melancarkan buang air besar. Nah, yang berikut adalah yogurt Yunani. Nah, di mana yogurt Yunani adalah versi yogurt biasa yang lebih kental dan lebih aman. Nah, di mana telah disaring sehingga lebih kaya protein. Ya, baik mendengar ya, yogurt ini ya kaya akan kultur hidup yang secara langsung memberi makan mikrobioma usus. Nah, kandungan protein yang tinggi juga membuat seseorang ya merasa kenyang lebih lama, dan kalsium yang terdapat dalam yogurt Yunani baik untuk kesehatan tulang. Nah, di sini juga dokter dari dokter Seti ya menyarankan bahwa untuk memilih yogurt tawar penuh lemak dengan kultur hidup ya yang tercantum pada label. Ya, baik pendengar, itu dia berbagai rangkaian informasi pagi ini. Nah, selanjutnya nanti di pukul 7:00 kita akan mengikuti warta berita daerah dengan Pro 3 Jakarta. Maaf, maksud saya ya Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita nasional.

laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

Ya, baik pendengar, kita akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui Rp17.800 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level Rp17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis

iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorribes dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7-2, 6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cendrawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Si buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
5: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
7: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
6: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda. Tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan penyalahgunaan kupon.
2: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami, kami siapkan untuk mengantar itu karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil. Hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
7: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
9: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
8: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
8: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasanah melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Unimuda Pulau Antar Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Unimuda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal dengan arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Astacita. Kita yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Unimuda Sorong Rustam Aji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Unimuda Sorong. Secara sejarah SMA Unimuda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada perda distribusi dan pajak di tahun 2026 tidak ada di dalam pemerda, tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro-pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020.

0: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
1: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
0: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama Bhinnekaan. Saya pikir itu.
2: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
0: Masih kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
1: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslim menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
3: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
1: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan biasa dirohmi ke orang tua-tua. Tidak jauh Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026 penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Tono, Papua.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Iya, baik pendengar, olahraga tidak selalu harus dilakukan pusat kebugaran ya, atau membutuhkan waktu lama. Ya, baik pendengar, berlansir dari Daya Hidup ID ya, dengan waktu sekitar 15 menit di rumah, tubuh tetap bisa aktif dan kesempatan pun lebih terjaga. Ya, baik pendengar, latihan sederhana seperti jalan di tempat dan gerakan step touch ya, cocok dilakukan sebagai pemanasan ringan. Nah, gerakan ini membantu meningkatkan denyut jantung sekaligus ya melatih otot kaki tanpa memberikan tekanan berlebihan ya pada sendi. Nah, squat sederhana juga menjadi pilihan olahraga efektif ya untuk melatih otot paha, pinggul, dan bokong. Nah, baik pendengar ya, agar aman bagi pemula ya, lakukanlah gerakan secara perlahan dengan posisi punggung ya tetap tegak dan lutut tidak melewati ujung kaki. Nah, baik pendengar ya, selain itu Anda bisa melakukan push up di dinding atau push up dengan lutut menyentuh lantai. Nah, ini juga dapat membantu memperkuat otot lengan, bahu, dan dada. Nah, latihan ini ya sebaiknya dilakukan dengan kemampuan ya, dengan teknik yang benar agar tubuh terhindar dari cedera. Ya, selanjutnya ya, plank singkat selama 15 menit ya. 15 hingga 30 detik ya, 15 sampai 30 detik ya juga bermanfaat untuk melatih otot inti seperti perut dan juga punggung bawah. Nah, baik pendengar ya, jika Anda ya terasa berat ya, lutut posisi lutut dapat diletakkan di lantai agar tidak lebih agar latihan lebih nyaman ya dilakukan setelah selesai latihan. Tubuh perlu melakukan perenggangan dan pendingan selama beberapa menit. Nah, gerakan pendingan membantu mengurangi ketegangan otot ya, sekaligus mempercepat proses pemulihan setelah berolahraga. Ya, tentunya baik mendengar, masih dalam rangkaian informasi di pagi hari ini menemani Anda. Tentunya di 94.3 MHz ya, RRI Pro 1 Manokwari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, baik mendengar lansir dari Kesland ya, kemkes.co.id. Minum air putih adalah kebutuhan penting bagi tubuh ya, baik pendengar. Nah, Anda boleh minum air putih ya, lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari cairan. Nah, sehingga kekurangan cairan dapat mengganggu fungsi organ, konsentrasi, dan juga hingga daya tahan tubuh. Ya, baik pendengar ya, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang dewasa umumnya dianjurkan untuk minum sekitar 2 liter air atau setara sampai dengan ya setara dengan 6 sampai 8 gelas per hari. Nah, namun ya kebutuhan cairan setiap orang bisa berbeda tergantung usia, aktivitas fisik, cuaca dan kondisi kesehatan. Nah, pasti banyak yang bertanya nih ya, kenapa sih air minum itu penting? Nah, air ya membantu tubuh untuk ya menjaga suhu tubuh tetap stabil ya, membantu kerja ginjal dan juga jantung, melancarkan pencernaan, juga menjaga konsentrasi dan energi ya, mencegah dehidrasi dan membantu mengeluarkan racun melalui urin. Ya, baik pendengar, bagaimana sih cara minum air yang benar ya? Anda perlu tahu kalau dengan cara meminum air yang benar ya, tubuh kita akan lebih menyerap air jika diminum sedikit demi sedikit, tetapi rutin. Nah, kita hindari langsung minum terlalu banyak karena dalam waktu singkat karena dapat membuat perut tidak nyaman. Oke, yang berikut adalah minum saat bangun tidur. Nah, setelah tidur semalaman ya tubuh kehilangan cairan. Nah, minum 1-2 gelas air putih setelah bangun tidur ya, membantu mengembalikan dehidrasi dalam tubuh. Yang berikutnya adalah minum sebelum merasa haus ya. Saat rasa haus adalah tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Dan berikut adalah perbanyak minum saat cuaca panas atau berolahraga. Nah, pendengar, tubuh kita ya kehilangan banyak cairan melalui keringat saat aktivitas fisik meningkat ya, kebutuhan air juga bertambah. Nah, yang berikut adalah batasi minuman manis dan berkafein. Dan yang terakhir adalah gunakan air minum yang aman dan bersih. Nah, air yang layak diminum ya sebaiknya tidak berwarna, tidak berbau dan juga bebas bakteri bahaya. Ya, Anda perlu tahu juga ya tanda tubuh kurang minum ya. Beberapa gejala dehidrasi yang perlu diperhatikan, haus berlebihan, mulut dan bibir kering, pusing atau sakit kepala, tubuh lemas, urin berwarna kuning pekat, jarang buang air kecil. Nah, cara minum yang benar bukan hanya persoalan banyak air yang diminum, tetapi juga waktu, kebiasaan dan juga kualitas air yang dikonsumsi dengan memenuhi kebutuhan cairan setiap tubuh. Nah, tubuh Anda ya akan lebih sehat, segar dan berfungsi optimal. Dan tentunya baik mendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7:55 menit waktu Indonesia bagian timur. Dan di mana kita masih dalam berbagai informasi dan juga rangkaian-rangkaian informasi aktual lainnya yang bakal saya hadirkan buat Anda. Dan tetap bersama kami di program 1 ya, di FM kesukaan Anda di 94.3 MHz, skala inspirasi dan juga informasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh

Ya, baik pendengar, olahraga atau workout gini ya, bukan hanya soal menjaga kesehatan ya, tetapi juga bisa menjadi bagian dari gaya hidupnya. Nah, banyak orang ya mulai rutin olahraga demi mendapatkan tubuh yang lebih bugar sekaligus tampil lebih percaya diri. Nah, baik pendengar ya, menariknya nih ya, workout juga bisa tetap terlihat keren dan menyenangkan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Oh, baik ya, saat ini berbagai jenis workout semakin populer di kalangan anak muda maupun orang dewasa. Nah, mulai dari jogging, gym, yoga hingga latihan ringan di rumah menjadi satu pilihan yang mudah dilakukan. Nah, baik pendengar, selain menyehatkan ya, aktivitas ini juga membantu mengurangi stres setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Ya, baik pendengar, agar workout Anda ya terasa lebih seru ya, banyak orang membeli outfit olahraga dengan yang nyaman namun tetap stylish. Untuk pemilihan pakaian yang tepat dapat membuat seseorang lebih percaya diri saat berolahraga. Nah, tidak harus mahal, yang penting nyaman digunakan dan mampu menyerap keringat dengan baik. Dan musik juga menjadi salah satu teman baik saat workout. Lagu dengan irama semangat ya dapat membantu meningkatkan mood dan juga membuat olahraga terasa lebih ringan. Tak heran jika banyak orang membuat playlist khusus untuk menemani sesi latihan mereka. Nah, baik pendengar, selain itu Anda bisa workout ya bersama teman, juga bisa menjadi motivasi tambahan. Nah, berolahraga bersama membuat suasana lebih menyenangkan dan membantu menjaga konsistensi. Dengan rutin berolahraga, tubuh menjadi lebih sehat, stamina meningkat, dan juga pikiran terasa lebih segar. Dan yang paling penting nih ya, workout bukan soal siapa yang paling kuat atau paling keren, tetapi bagaimana seseorang menjaga tubuh tetap aktif dan sehat. Ya, Anda bisa ya bisa mengganti gaya yang santai namun konsisten. Workout bisa menjadi kebiasaan positif yang membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan okay, masih dengan berbagai informasi yang bakal saya hadirkan buat Anda ya, tetap stay bersama kami di program 1 Marokwari ya, kanal inspirasi dan juga informasi.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Iya, banyak mendengar rasa mengantuk saat bekerja bisa muncul karena kurang tidur, ya, pola makan dan juga pekerjaan nonton atau lama menatap layar. Nah, di sini ada beberapa cara yang efektif ya untuk Anda dan juga bisa membantu Anda ya agar tubuh dan juga pikiran tetap segar selama jam kerja. Ya, baik mendengar, dilansir dari halosehat.com ya, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi ngantuk saat bekerja diantaranya. Yang pertama adalah tidur yang cukup dan berkualitas ya. Kurang tidur adalah penyebab utama ngantuk di siang hari. Nah, orang dewasa seumumnya membutuhkan 7-9 jam tidur ya setiap malam. Nah, beberapa tips ya agar tidur lebih berkualitas ya. Hindari bermain ponsel sebelum tidur, kurangi konsumsi kafein malam hari. Nah, tidur ya dan bangun di jam yang sama setiap hari. Nah, yang berikut adalah gunakan ruang yang gelap dan sejuk ya. Bergerak ya setiap 1 jam. Nah, duduk terlalu lama membuat tubuh atau rasa lemas dan otak kurang fokus. Nah, baik mendengar, Anda cobalah ya lakukan beberapa hal seperti berdiri dan berjalan kaki selama 3-5 menit ya, perenggangan ringan, naik turun tangga, gerakan bahu dan leher, aktivitas kecil ya dapat membantu Anda melancarkan aliran darah dan juga meningkatkan energi. Nah, yang berikut adalah minum air yang cukup ya. Dehidrasi ringan saja bisa membuat tubuh cepat lelah dan ngantuk. Nah, simpan botol minuman di meja kerja atau usahakan ya minum secara rutin sepanjang hari. Nah, yang berikut juga ada konsumsi makanan yang tepat ya. Makanan berat dan tinggi gula sering membuat tubuh cepat ngantuk. Nah, Anda coba memilih ya makanan yang lebih stabil untuk energi seperti buah-buahan, kacang-kacangan, oatmeal, telur, sayur dan hijau. Nah, hindari makanan berlebihan saat jam makan siang ya. Nah, manfaatkan juga kafein dengan bijak ya. Kopi atau teh bisa membantu meningkatkan fokus, tetapi jangan berlebihan. Nah, Anda coba ya mengonsumsi kafein secukupnya pada pagi hari atau siang hari agar tidak mengganggu tidur malam. Atur pencahayaan dan udara ruangan ya, ruangan yang gelap dan dingin dapat memicu rasa ngantuk ya. Jika dimungkinkan ya, buka jendela. Nah, gunakan pencahayaan terang ya, duduk dekat sumber cahaya alami, nyalakan kipas atau ventilasi. Nah, ada juga mendengarkan musik ya, mendengarkan musik ringan ya seperti instrumen atau upbeat ringan ya, dapat membuat Anda tetap terfokus ya, terutama saat mengerjakan tugas rutin. Nah, gunakan juga teknik kerja fokus ya, menurutnya seperti teknik Pomodoro ya, dapat membantu menjaga konsentrasi. Ya, kerja fokus 25 menit ya, istirahat 5 menit. Ulangi beberapa siklus. Nah, cara ini juga membantu otak tidak cepat lelah. Nah, cuci muka atau ambil udara segar ya saat mengantuk mulai berat ya, cuci muka dengan air dingin. Lalu keluar ruangan sebentar, tarik nafas dalam-dalam ya. Perubahan suasana dapat membantu tubuh menjadi segar. Nah, yang terakhir ya pendengar ya, Anda coba perhatikan ya kondisi kesehatan. Jika Anda merasa ngantuk berlebihan ya, terjadi terus-menerus meski sudah cukup tidur, bisa jadi terkait kondisi kesehatan seperti stres, anemia atau gangguan tidur. Nah, bila perlu konsultasi dengan tenaga medis ya. Mengatasi ngantuk saat kerja bukan hanya soal minum kopi ya pendengar. Anda coba kombinasi tidur yang cukup, pola makan sehat, gerak aktif dan juga pengaturan ritme kerja jauh lebih efektif ya untuk menjaga energi dan fokus sepanjang hari. Ya, baik pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini dan waktu sudah menunjukkan pukul 8:53 menit waktu Indonesia bagian timur. Dan nanti di pukul 9:00 kita akan mengikuti warta berita nasional bersama Pro3 Jakarta.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang

0: Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus